0: pertahanan keamanan negara, dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401

0: mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Anu Kusuma melaporkan.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat

0: di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
1: Harapannya kepada ketum terpilih
0: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
2: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Hikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Hikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengar.

0: Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
1: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
0: Besarnya target pembangunan PLTS juga

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat.

0: Polri angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam. Terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Bunga Citra Lestari ya di Medan pagi ini, pendengar, di awal bulan ya. Ini mungkin relate untuk milenial. Ya, tapi untuk para milenial, Vika sudah menghadirkan milenial langsung di studio ya. Sudah ada Ulfa Nadira. Selamat pagi Ulfa. Mana coba?
1: Selamat pagi Vika.
0: Mana enggak ada oh coba yang ini sayang. Ya. Yang mana aja coba? Iya.
1: Selamat pagi.
0: Oke, sip, mantap ya. Oke, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, ini namanya ngobrol-ngobrol di apa ya? Di opini kita berdua ya. Ngobrol bareng Vika dan Ulfa.
1: Pagi-pagi harus semangat.
0: Pagi-pagi kita semangat. Sebenarnya ya menurut Ulfa sendiri ya. Ini menurutku, kalau pagi yang kita butuhkan untuk dopamin kita ya, gula. Setuju enggak?
1: Setuju Kak. Karena
0: udah mau datang paketnya ya.
1: Kalau misalnya misi paket itu apa tuh sebelum ke kantor nih, yes, biasanya saya minum kalau enggak ngeteh susu coklat yang enggak warna itu.

0: harga ayam naik katanya.
1: Oh, betul sekali.
0: Nah,
1: harga ayam semua produk ayam kayak telur juga naik.
0: Yang ada ayam-ayamnya naik.
1: Ada ayam.
0: Emang beneran?
1: Iya, Kak. Karena aku kan beberapa kali ke pasar, terus tetangga aku juga punya warung gitu kan. Dia kalau misalnya orang enggak ada mesen ayam, dia enggak bakalan bawa ayam.
0: Hah?
1: Iya, karena karena enggak, maksudnya gini, karena takut rugi, Kak. Karena terlalu mahal dia ngambil ayamnya memang gitu kan. Dan ada pedagang ayam di suatu pasar di Medan lah ya.
0: Salah satu ya.
1: Salah satu pasar gitu kan. Juga mengeluhkan pasokannya juga terbatas. Selain harganya tinggi, pasokannya juga terbatas. Jadi dia tuh, bapak itu mengutamakan yang langganan aja gitu. Jadi orang yang mau beli juga terkadang kehabisan dan dia mengutamakan langganannya dulu gitu. Jadi milih-milih pembeli dia.
0: Oh,
1: iya, karena serius? Stoknya terbatas gitu.
0: Dan katanya ini katanya ya, dengar-dengar katanya sebenarnya karena MBG.
1: Nah, itu juga bapak itu juga bilang sih.
0: Bapak yang jual nih.
1: Iya. Itu kan karena
0: itu
1: ada...
0: tukang paketnya bawa ayam enggak?
1: Mungkin ya. Nah, itu kan. Itu bapak itu juga bilang mungkin karena efek ada MBG gitu.
0: Oh, kan. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, bentar lagi kita bakal bahas ya. Iya, oke. Nah, baik pendengar, Anda ini juga bisa ya ikut beropini di opini publik kita pagi hari ini bersama Wika dan juga Ulfa Nadira ya. Benarkah nih harga ini mungkin untuk ibu-ibu di pasar ya? Ibu di pasar enggak, pokoknya terutama nih untuk kaum ibu atau mungkin untuk kita para anak kos mungkin yang belanja sendiri gitu ya. Benar enggak sih kalau misalnya nih harga ayam ya, harga daging ayam itu naik ya karena dari MBG itu tadi. Boleh di WhatsApp kita di 0811 616 9 43. Jadi nanti Vika balik lagi, jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: mana? Ya Allah. Mohon maaf. Oke, 94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. My Facebook. Masih punya Facebook enggak?
1: Masih, Kak. Untuk keperluan pekerjaan.
0: Iya, tapi benar loh, Facebook itu sebenarnya kalau untuk bersosialisasi antar orang-orangnya, iya, aku sudah enggak, ya. Tapi aku butuh itu untuk pekerjaan.
1: Iya,
0: nah, benar. Tapi iya, kalau misalnya untuk komen-komen apa udah enggak ada, udah lagi enggak, di
1: iya
0: situ.
1: Iya, betul.
0: Kalau mau cari saya di Instagram. Oke, okay, itu brandingan saya ada di sana soalnya.
1: Oke, okay, dan cari Kakak di RRI.
0: Oke, okay. Ulfa, ini ya, katanya kan nih ada yang udah bergabung sama kita dari Denita di Pancur Batu ya. Nah, katanya gini, dibilangnya benar. MBG, ayam mahal tuh karena MBG katanya. Jadi dia bilang gini, sebenarnya gak salah, tapi setidaknya ayo dong kayak dibagi-bagi gitu. Kita yang ibu-ibu rumah tangga ini juga mau makan ayam gitu katanya. Ini sebenarnya gimana, apa sih bisa mahal karena MBG katanya? Apa korelasinya?
1: Karena menurut pedagang,
0: pedagang tadi
1: iya, kami pasokannya dibatasin gitu, mungkin katanya, mungkin ini ya, mungkin karena MBG kata bapak itu kan. Oh iya pak, terus pun ada juga yang bilang harga ayam ini naik karena harga pakannya juga naik.
0: Nah iya, aku pernah dengarnya gitu, bukan persis karena si MBG ini yang mengambil semua stok, tapi lebih ke pakannya yang naik gitu dia.
1: Jadi kenaikan harga ayam ini sepertinya bukan karena satu faktor aja gitu kan, ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi harga ayam nih sekarang ini. Tapi emang mahal banget sekarang nih.
0: Berapa sih kan sekarang sekilo?
1: 50.000 per kilo.
0: Serius?
1: Iya, 50. Itu minggu lalu ya aku tanya ke pasar di Medan, 50.000. Kalau di pasar dekat rumah aku sih masih 40-an lah, belum
0: sekitar 40-an ya, kayak gitu. Nah, kalau untuk Ulfa sendiri ya, ini kan untung untuk berbagai pihak bilangnya benar ya. Ini sebenarnya untuk aku pribadi yang tidak terjun langsung ke lapangan, mungkin aku enggak akan hanya satu percaya satu pihak gitu kan, kayak ini karena ini gitu. Tapi kita telusuri dulu harga pakannya katanya gitu kan. Tapi balik lagi nih, apakah cuma harga pakan ayam atau pakan yang lain? Tapi kenapa cuma pakan ayam yang mahal?
1: Nah, ini ayam kan makannya jagung ya. Kalau yang diternak itu kan makan jagung Kak, bukan yang kayak kita kasih
0: yang kayak pelet-peletan itu ya. Oh, iya benar.
1: Ya, gitu kan. Enggak, ini katanya jagungnya juga naik. Harga pakan ayam yang jagung itu ya, tuh.
0: Berarti secara keseluruhan semuanya naik.
1: Naik, iya. Oh, efek domino sih.
0: Iya sih, benar-benar. Ini aku setuju. Tapi mungkin untuk menyiasatinya. Yeah. Nah, kalau untuk ini kan kita nih belum berumah tangga.
1: Iya.
0: Yeah, yeah. Mungkin kalau kita bilang nih kan, aku belum nggak bisa nih, ini semua mahal. Baiknya aku makan ke sushi. Nggak bisa masak, minyak mahal. Akhirnya saya makan salmon mentah. Itu gimana tuh kalau Pak sendiri melihat nih untuk kita yang, ah serius harganya segini satu kilo gitu.
1: Dan itu ya, aku juga nanya ke pedagang banyak yang aku tanya.
0: Karena kan memang kamu ini memang terjun ke lapangan untuk harga gitu.
1: Pedagang makanan nih yang kayak ayam penyet, ayam pecah gitu kan, ada yang dia mengecilkan porsi. Karena untuk mengakalinya ya, mengecilkan porsi karena di alasannya kalau misalnya dia menaikkan harga pasti pembeli bakalan komplain.
0: Bener.
1: Dan ada juga nih temen lama aku nih, dia bilang, yang aku tahu dia masih jualan ayam penyet.
0: Penyetan, iya, oke. Okay.
1: Terus aku hubungi, Kak, gimana nih harga ayam mahal nih? Kakak, gimana nih apa ngakalinnya? Aku udah gak jualan lagi, Fa, katanya. Ayamnya mahal kali, gak kegigit, Fa, katanya, kayak gitu. Padahal dia udah cukup lama berjualan ayam penyet itu dan udah cukup punya nama gitu.
0: Benar-benar, tapi karena ayam mahal, libur dulu dia?
1: Iya, gak jualan dia.
0: Tapi kan, memang khusus ayam, gak mau dia ganti nila dulu, dia lele dulu
1: khusus
0: gitu.
1: Khusus ayam penyet, Kak.
0: Gak mungkin jadi nila penyet ya.
1: Spesialis ayam penyet.
0: Tapi itulah tadi ya, banyak sebenarnya. Ini mahal, akhirnya daripada mungkin orang gak mau beli, kecil porsinya, malas beli di sini. Iya. Dia pun jadinya rugi, efek domino gitu ya. Nah, tapi kalau untuk aku pribadi ya, sebenarnya sebagai masyarakat ya, mungkin aku untuk aku pribadi balik lagi, ya udah misalnya naikkan aja harganya gitu, karena sejujurnya ketika porsi itu kecil aku juga kecewa.
1: Betul.
0: Gitu dia. Jadi kayak itu tadi balik lagi gitu. Kalau mungkin naik ya ya gak mungkin jadi harga dua kali lipat juga pasti kan. Paling harga naiknya juga agak naik, tapi gak yang naik sekali. Itu menurutku pribadi. Okay. Tapi balik lagi ke untuk para pendengar kita lain gitu kan, semuanya beropini masing-masing ya, seperti
1: ini ada
0: itu.
1: Opini nih dari Kak Ana nih di Marendal.
0: Oke, okay, selamat pagi Kak Ana.
1: Dia kenaikan harga ayam cukup terasa bagi saya ya sebagai masyarakat, terutama yang sehari-hari membutuhkan ayam untuk kebutuhan rumah tangga.
0: Benar.
1: Kalau memang permintaan MBG meningkat, sebaiknya pasokan juga ditambah supaya harga tetap terjangkau.
0: Oh benar. Iya juga sih, sebenarnya bisa jadi gitu. Tapi aku ini ketika itu dibilang ya, yang ada di pikiranku akhirnya dipaksa nih si ayam tadi itu udah bisa, udah layak konsumsi, padahal belum. Nah mungkin ada yang seperti itu, atau mungkin di dari daerah lain didatangkan ya, seperti itu. Tapi ini apa ya, kalau ngomongin seperti ini pastinya panjang, kita harus telusuri sampai jauh-jauh. Ya pastinya kita berharapnya pastinya pemerintah tuh memberikan kebijakan-kebijakan atau solusi nih ya, untuk keluhan dari masyarakat, terutama ini untuk kaum ibu-ibu. Nah gitu dia, untuk terutama kayak aku nih ya, emang secinta itu sama ayam.
1: Karena lauk favorit ayam. Masyarakat tuh ayam ya, ayam beserta turunannya gitu.
0: Bener, ada sempat yang bilang kayak gini loh Pak, kalau misalnya MBG gak ada, siapa yang mau beli ayam? Pak, mohon maaf, kita semua butuh ayam, gak hanya yang mengkonsumsi MBG. Kita gak dapat MBG ya, tapi kita pasti konsumsi Pak, kita butuh ayam.
1: Iya betul, pasti yang cari ayam.
0: Bener, karena kalau kita di sini ya, terutama kayak makan siang, makan apa? Ayam lah nih, ayam aja, ayam masih gitu kan, gitu dia tadi. Jadi kita pastinya berharap, berdoa dan semuanya itu harga kembali normal, turun harga pakan. Jadi itu tadi, kehidupan tuh balik baik-baik saja, lebih normal lagi. Gitu dia. Nanti Pak kita bakal bahas lebih lanjut di Dialog Aspirasi Sumut ya, di jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, dan sekian dulu opini publik kita pagi hari ini bersama Ulfa Nadirah, reporter luar biasa kita dari RRI Medan ya. Jangan lupa cari-cari lagi berita luar biasa untuk masyarakat lainnya. Oke, di Korea dengan badai telah berlalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda. Kembali kita bersama dalam dialog aspirasi Sumut pagi hari ini dengan topik, benarkah MBG menjadi penyebab naiknya harga ayam potong? Dan belakangan ini masyarakat di sejumlah daerah merasa adanya perubahan harga sejumlah kebutuhan pangan, salah satunya ayam potong. Dan kondisi ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Seiring dengan berjalannya program makan bergizi gratis atau MBG yang pastinya membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, muncul anggapan bahwa meningkatnya kebutuhan untuk program tersebut ikut mempengaruhi ketersediaan ayam di pasar dan akhirnya berdampak pada harga, ya. Namun benarkah demikian? Dan apakah program MBG ini benar-benar memiliki hubungan langsung dengan kenaikan harga ayam potong? Atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Dan mulai dari produksi peternakan, harga pangan, distribusi, hingga mekanisme pasarnya. Tentunya persoalan harga pangan ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi, karena itu

0: Pagi hari ini kita akan mencoba melihat persoalan ini secara lebih utuh berdasarkan sudut pandang dan juga dalam ekosistem penyediaan makanan bergizi. Sudah bersama kita terhubung pagi hari ini ada Bang Adrian. Selamat pagi Bang Adrian.
1: Selamat pagi Mbak Pika.
0: Baik, Bang Adrian, mohon maaf Pika ini belum bisa mendengar suara Abang ini.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, dan pendengar, beliau ini adalah Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Kota Binjai, ya. Dan juga kita nanti akan ngobrol bersama Dr. Minda M. Sebayang MSIAK, dan beliau ini adalah Akademisi Universitas Medan Area. Bang Adrian, kalau kita bicara tentang MBG ini ya Bang ya, sebagai Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Kota Binjai, bisa dijelaskan sedikit nih mungkin Bang, seperti apa sebenarnya kebutuhan pangan, khususnya ayam dalam operasional dapur MBG?
1: Iya, mengenai topik pagi ini, ya, benarkah? Halo, Mbak. Halo.
0: Iya, Bang.
1: Iya, dengar.
0: Iya, baik, Bang. Silakan, Bang.
1: Iya, dengan topik pagi ini, benarkah MBG menjadi naiknya harga ayam potong? Ya, ya sebagai milik usaha juga di SPPG. MBG di Kota Binjai. Ya, saya menyatakan hal ini benar. Ya. Program makan bergizi gratis dapat ikut meningkatkan permintaan ayam terutama ketika dapur-dapur PPG beroperasi secara masif. Namun tidak tepat jika mengatakan MBG adalah salah satu-satunya penyebab kenaikan harga ayam potong. Ya. Situasinya lebih tepat dipahami persoalan ketimbangan antara permintaan dan kesiapan pasok. Mengapa harga ayam bisa naik setelah MBG berjalan? Ya, ini diakibatkan permintaan yang naik, produksi ayam yang belum bisa bertambah. Ini di pasaran dan harganya otomatis akan meningkat atau naik. MBG membutuhkan bahan pangan dalam

ya, diproduksi ketersediaan itu hanya 110 ton per hari. Berarti masih ada surplus 10 ton, sehingga harga ayam relatif stabil. Kemudian, dengan berjalannya MBG, kebutuhan masyarakat itu 100 ton. Kebutuhan MBG tambahannya 20 ton. Ya. Total kebutuhan menjadi 120 ton, sementara produksi tetap masih 110 ton. Ini terjadi kekurangan 10 ton setiap harinya. Oke, akibat pembelian harga ini, kenaikan harga potensi naik, Mbak. Tapi sebenarnya MBG justru menjadi solusi, menurut saya ya. Justru MBG ini menjadi solusi, masalahnya bukan pada program MBG-nya. Justru MBG adalah peluang besar untuk memperkuat industri peternak nasional. Ya, dalam hal ini pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan permintaan akibat MBG ini diikuti dengan pertumbuhan produksi ayam. Ya, dalam hal ini juga di pemerintah kita harusnya dalam di Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa kepastian permintaan dari MBG secara teori justru dapat membantu produsen merencanakan produksinya dengan angka yang lebih banyak lagi dan membuat harga lebih stabil. Gitu. Jadi kuncinya adalah jangan hanya memperbesar permintaan melalui MBG, tetapi secara bersamaan harus memperbesar kapasitas produksi ayam nasional, Mbak. Faktor lain yang menyebabkan harga ayam juga naik selain MBG adalah beberapa faktor penting, salah satunya ya harga pakan ternak. Pakan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam peternakan ayam. Nah, jika

itu tidak seperti di Sumatera Utara ini atau di Kota Medan gitu. Mereka bahkan mengambil ayam potong itu di Kota Medan. Nah, dengan harga yang mungkin pembeliannya cukup lumayan mahal dibandingkan kita jual di Kota Medan sendiri gitu atau di seputaran Sumatera Utara. Gitu, Mbak. Mereka berani membeli harga lebih mahal dari Kota Medan supaya mereka bisa distribusikan ayam itu ke Aceh gitu. Jadi banyak faktor ya juga ya. Selain itu juga banyak ya, kita pahamlah di Indonesia ini masih ada banyak kartel atau monopoli-monopoli ya tentang ayam ini, untuk ayam ini ya. Jadi hal-hal untuk kartel-kartel ini juga perlu diputus Mbak rantai pasoknya supaya apa? Supaya harga ayam tadi juga bisa stabil untuk masyarakat dan MBG itu. Nah, solusi-solusi yang ini harus juga kita batangi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Apa gitu misalnya? Rantai pasok di MBG sendiri itu harus dibuat khusus, tidak boleh disamakan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya gitu. Ya, salah satunya apa? Para produsen ayam potong harusnya membuat salah satu dengan cara apa? Membuat kontrak langsung dengan SPPG khusus untuk ayam potong MBG ya. Jadi di setiap daerah itu harus bisa pemerintah mendata kembali berapa kebutuhan ayam di SPPG di masing-masing daerah kabupaten kota gitu ya. Nah, hal ini kan bisa juga akan mengetahui data-data beberapa SPPG yang membutuhkan ayam potong ya, bisa terdeteksi oleh pemerintah di daerah kota ataupun kabupaten masing-masing seperti itu, Mbak. Dengan berjalannya MBG sekarang ini kan yang sudah berjalan 1,5 tahun ya. Dalam hal ini juga pemerintah masih kebingungan mungkin ya untuk bagaimana cara

0: Ya, Bang Adrian. Apakah sebenarnya dari dapur MBG sendiri ada ini, Bang Adrian, terdampak nih ketika harga dari daging ayam sendiri naik?
1: Oh, sudah pasti, Pak. Dengan harga ayam ini sekarang ini ya hampir mencapai 50.000. Kami sendiri tidak harusnya kan kita menggunakan ayam itu bisa seminggu dua kali, minimal satu kali gitu ya. Ini kita menggunakan akhirnya ke lain menu, Pak. Tidak menggunakan ayam. Apa? Kita menggunakan ikan, ya, menggunakan daging yang masih relatif masih stabil harganya, bisa kita dari harga-harga itu masih bisa kita dapat untuk bahan baku yang lainnya.
0: Baik, Bang Adrian. Bang Adrian, ini apakah ada upaya untuk melibatkan lebih banyak peternak atau UMKM lokal nih sebagai pemasoknya, Bang?
1: Oh, sudah pasti, Pak. Untuk UMKM lokal ini sendiri itu mereka pun untuk permintaan ke PT ya, mereka minta ke PT satu salah satu ini kan ada namanya distributor tunggal gitu. Distributor tunggal sendiri itu kewalahan sebenarnya untuk mendistribusikan masing-masing ternak ke kabupaten kota di masing-masing membutuhkan PPG-PPG untuk ayam potong ini. Gitu. Mereka juga bingungan karena bahan yang ataupun ayam yang mau didistribusikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Artinya barang ayam ini kosong untuk didistribusikan ke masing-masing desa. Maka itu permintaan tinggi, sementara bahan yang ataupun ayam yang mau didistribusikan itu tidak sesuai dengan permintaannya. Otomatis harga menjadi meningkat ataupun mahal gitu.
0: Baik, Bang Adrian. Bang Adrian, mungkin terakhir ya, Bang Adrian. Apa ini yang mau disampaikan nih untuk para pendengar kita di luar sana yang masih menganggap kalau salah satunya alasan harga ayam naik itu adalah dari MBG itu sendiri, Bang?
1: Kalau saya bilang, iya benar ya. Hal ini menjadi ayam potong

0: Untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kita Dr. Minda M. Subayang MSI AK. Selamat pagi Ibu Minda.
2: Ya, selamat pagi Mbak Widya.
1: Iya, saya Vika Ibu. Iya.
2: Oh iya, Vika ya.
1: Ini Vika manggilnya Ibu Minda aja ya.
2: Oke, Ibu.
1: Baik, Ibu, ini pagi hari ini ya, kalau kita melihat nih dari isu kenaikan harga ayam potong itu ya Ibu, ya belakangan ini, sebenarnya faktor apa saja Ibu secara teori ekonomi nih paling mungkin mempengaruhi kenaikan harga dari sebuah komunitas pangan ini?
2: Oke, terima kasih ya Mbak Vika. Jadi kalau tadi kita dengar informasi dari Pak Ardian, mungkin secara umum sudah dijelaskan tadi ya bahwa memang kenaikan harga itu secara standar pasti akibat demand and supply ya. Jadi dari permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar itu sendiri. Nah, permasalahannya kan kita mungkin bisa lihat data dulu nih. Selama satu tahun terakhir itu kan MBG ini sudah berapa tahun ya? 1,5 tahun ya. Tadi kalau nggak salah saya itu 1,5 tahun sudah berjalan. Kemudian dikaitkan mungkin ke kemarin kalau saya nggak salah waktu acara apa ya, Presiden juga memiliki seperti apa kebijakan bahwa ya kita untuk MBG itu di ini difokuskan ke ikan ke dan ayam gitu ya. Nah ini tentu berpengaruh ke kebutuhan ayam itu sendiri gitu. Nah kalau dilihat kenaikan harga itu sendiri, harga ayam itu kalau kita fokus di Medan dan sekitarnya, itu kalau akhir-akhir ini hampir menyentuh 50 ribu ya, ke 47-48 gitu. Itu saya kutip dari Medan Business Daily di tanggal 31 gitu. Nah sementara di Deli Serdang itu juga sudah hampir menyentuh 50 ribu gitu. Jadi ini kenaikannya kalau dari month to month secara tren nasional ya, itu dia 9,2% kenaikannya. Sementara dari year on year, dari tahun dibandingkan ke tahunnya, itu 17,2%. Nah ini tertinggi di antara komoditas pangan yang lain. Nah, kalau dikaitkan, apakah ini ada kaitan dengan program MBG? Nah, sebenarnya secara langsung bisa kita bilang, ya, kenapa? Kalau dilihat kan kenaikannya, kalau misalnya di awal tahun kemarin, yang memang juga kenaikan harga ayam itu juga drastis, tapi kenaikan kali ini itu lebih tinggi dari awal tahun, itu karena mungkin pertama ada Natal, kemudian tahun baru, kemudian tidak lama setelah itu diikuti dengan Cina itu, Imlek, saya mendadak lupa. Nah ini kemudian waktu libur itu harganya ayam turun kembali, kemudian naik ketika MBG mulai berjalan. Jadi ini bisa kita lihat dia naik turunnya itu secara konsisten itu mengikuti aktif tidaknya kebutuhan ayam oleh kegiatan program MBG. Jadi dan ini sebenarnya sudah diakui ya oleh pejabat pemerintah sendiri. Nah kalau saya nggak salah itu di bulan Juli Wamentan Sudaryono sendiri sudah menyebutkan bahwa MBG adalah sumber permintaan baru yang cukup besar, terutama dari ayam dan telur gitu. Nah, jadi di sini kan kalau kita bahas lagi lebih spesifik berarti ada mismatch ini. Mismatch maksudnya ada ketidaksesuaian antara supply and demand dari MBG itu sendiri dengan supply and demand produksi yang dibuat oleh produsen ayam itu sendiri. Jadi ini mismatch dia, maksudnya nggak nyambung gitu. Jadi SPPG itu kalau saya nggak salah itu menurut BGN ya, data resmi BGN itu membutuhkan sekitar

0: per 3 sampai 6 ton per bulan per SPPG gitu. Nah, itu data BGN itu saya catat sepanjang 2026 itu target akhir tahunnya 32.000 unit, tapi ini belum kita update dengan ada beberapa sekolah yang sekolah internasional yang kemudian MBG-nya itu kemarin kita dengar dibatalkan ya oleh ketua BGN gitu. Berarti ya, itu nanti akan dikurim, berarti kebutuhannya juga akan turun gitu. Jadi bagaimana dampak penghentian MBG nanti yang sekolah-sekolah yang kemarin sudah dikonfirmasi oleh ketua BGN juga mungkin akan berpengaruh ke target atau kebutuhan yang ditargetkan oleh BGN sendiri ini gitu ya kan. Jadi sekitar 20 hari, berarti masa liburan itu sekitar 20 ke 30 hari ya. Nah, pasar kan kehilangan potensi permintaan yang kita sebut tadi sekitar 3 sampai 6 ton per bulan gitu. Berarti dalam 1 bulan saya ambil maksimumnya itu di 6 ton. Nah, itu ada kekosongan permintaan di 6 bulan. Nah, itu kan berarti jadi masalah lagi ke produsen ayam sendiri, ya kan? Nah, memang secara ini kalau dibuat urutannya, kenaikan harga itu apakah salah satu-satunya itu? Ya tentu enggak. Tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Ardian, ya termasuk memang harga apa? Harga pangan ayam itu sendiri, kemudian harga yang kemarin ada data yang menyebutkan bahwa pasokan di hulu yaitu grandparent stock itu sendiri juga mengalami penurunan. Kemudian kalau impor ya kita juga bermasalah di harga impor yang juga masih berpengaruh ke kurs ya, terutama di nilai tukar dolar terhadap rupiah gitu. Jadi ada banyak faktor nih. Kemudian juga ada yang melihat perubahan konsumsi masyarakat di pesisir yang kebetulan sekarang berpindah dari konsumsi ikan ke ayam karena faktor cuaca yang mereka tidak bisa melaut gitu. Jadi akibat cuaca buruk. Nah, ini data dari Dewan Ekonomi Nasional yang menyebutkan bahwa masyarakat di wilayah pesisir itu mulai beralih konsumsi ikannya ke ayam gitu. Jadi kalau disebut apakah kenaikan harga ayam kita udah sebut ini di tingkat nasional itu yang sudah di atas harga acuan penjualan itu, apakah karena adanya program MBG, ya kita tegaskan sih tidak gitu ya. Jadi salah satunya memang, tapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhinya gitu ya. Nah, jadi kalau saya buat ke ini, kenapa ini terjadi? Yang pertama, memang MBG itu menyerap ayam daging ayam dalam jumlah yang sangat besar, dan ini bermasalah kepada produsen ayam sendiri karena kalendernya MBG itu ya yang mengikuti kalender sekolah itu tidak sama dengan kalender penggemukan atau pemeliharaan ayam itu sendiri. Jadi siklus produksi ayam broiler itu nggak bisa ya kalau lagi MBG jeda dia nggak panen gitu ya, karena kan itu dia hanya dari DOC ke panen itu kan hanya butuh 30 sampai ke 35 hari. Nah, ini mungkin nanti produsen perlu berpikir bagaimana cara untuk membuat siklus produksi ayam ini bisa disesuaikan. Kemudian akibatnya apa? Pasokan itu nggak sinkron. MBG libur, yang terjadi adalah oversupply. Nah, ini mengakibatkan apa? Harga itu di bawah HAP ini. HAP itu harga acuan penjualan. Nah, otomatis ini kan merugikan peternak gitu. Nah, kemudian setelah 30 hari libur, MBG aktif kembali. Nah, permintaan melonjak cepat lagi. Pasokan belum siap. Nah, ini harga di atas HAP. Harga acuan penjualan tadi. Nah, ini memberatkan konsumen, ibu-ibu rumah tangga, ya yang mungkin anaknya tidak ikut program MBG, atau mungkin tidak mendapatkan program-program lain dalam bentuk misalnya di Posyandu atau untuk yang program lansia, ibu hamil, segala macam gitu. Nah, jadi saya berusaha sih ya nyari apa sih yang dilakukan oleh Kementan, cuman ada statement yang unik nih, maksud yang menurut saya disebut kondisi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, gitu. Okay. Ya memang iya, karena kan MBG ini masih satu setengah tahun. Nah, tapi kalau dari sisi saya sendiri sebagai akademisi, di sini mungkin pemerintah itu perlu nanti ini duduk dengan produsen ayam, bagaimana membuat pola produksi yang nanti sesuai dengan kalender MBG atau sekolah. Kalau memang ayam ini jadi salah satu sumber protein yang harganya itu di bawah, yang jauh di bawah daging. Jadi antara telur dengan ayam gitu ya. Jadi ini memang agak tricky gitu. Gimana sih membuat kalender akademik sekolah selaras dengan jadwal check-in gitu. Nah, ini mungkin Kementan nanti akan membantu produsen lah. Jadi pasokan itu tidak menumpuk saat libur dan waktu sekolah aktif, pasokan itu tidak nggak kurang gitu. Baik. Kemudian Kementan mungkin bisa membuat kayak manajemen lah ya, mengelola dan mengendalikan jumlah DOC yang masukkan ke kandang gitu. Jadi ini mungkin Kementan itu lebih paham lah ya, yang kalau untuk mendiskusikan ini Kementan yang duduk bersama sama produsen mungkin yang lebih paham bagaimana mengendalikan manajemen ini. Nah, kemudian bagaimana membenahi sistem pelaporan logistik ke Dinas Peternakan gitu. Nah, ini kan Dinas Peternakan, kita malah melihat Dinas Peternakan tuh nggak punya data, tidak punya apa, seperti ya kita bilang ya, harusnya kan Dinas Peternakan ini punya seperti siklus. Nah, kalau ayam itu kan mereka lebih paham nih siklus apanya, gimana siklus produksinya seperti apa untuk ayam broiler, begitu juga dengan telur gitu ya. Kemudian ayam itu kan ada masa afkirnya. Nah, itu memang ada masa-masanya yang artinya kalau dia lewat itu akan merugikan produsen ayam itu sendiri. Nah, itu kalau dilihat dari sisi produsen, mereka memang butuh bantuan dari pemerintah gitu juga. Begitu juga dengan SPPG yang membutuhkan itu gitu kan. Jadi jangan sampai satu pihak saja yang diuntungkan, ada pihak lain yang dirugikan.
1: Baik, Bu Winda. Kemudian, Ibu Winda, ini sebagai pengamat ekonomi.
0: Populasi ternak secara nasional ini apakah sudah dikendalikan dan sudah merata di seluruh Indonesia gitu ya? Kalau kita lihat lagi data di Papua, ini harganya malah luar biasa gitu ya, di atas 60 ke 70 ribu. Kemudian penetapan harga acuan di peternak itu sudah diberlakukan pada tanggal 15 Juli 2026. Nah, ayam hidup itu minimal 19.500, tapi produsen mengakui bahwa itu udah nggak bisa, ini sudah di atas itu. Makanya harga acuan penjualan itu memang di akhir bulan Agustus ini sudah melewati harga acuan ya di tingkat peternak. Nah, kemudian sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Ardian mungkin ya, apakah sudah ada integrasi antara peternak ke MBG ini gitu ya? Nah, ini tentu kesepakatannya itu melibatkan banyak pihak ya. Ini yang kalau di Sumatera Utara sih saya belum lihat ada kesepakatan seperti itu. Jadi kesepakatan antara BKN, Kementan, kemudian mungkin Satgas Pangan, Asosiasi Peternak,

0: supaya biaya pakan itu bisa ditekan di level peternak ayam. Ya, tidak hanya peternak ayam potong saja, tapi juga ke petelur. Nah, kemudian kalau jangka menengah, mungkin pemerintah harus menambah yang namanya GPS, grandparent stock-nya. Nah, ini tadi saya lihat datanya, tadi pagi GPS itu sudah mulai ditambah oleh pemerintah, kemudian kalau proses impor GPS-nya lancar, nih ya, dalam tanda kutip, kalau lancar dan kita doakan lancar, harga daging ayam ini diproyeksikan bisa turun sekitar 5 ke 6 bulan mendatang. Nah, tapi ingat, ini bergantung kepada yang tadi kita ulang-ulang, harga pakan dan kurs mata uang. Jadi nilai tukar dolar terhadap rupiah gitu. Nah, kemudian kalau saya sendiri mama merasa bahwa ya Kementan inilah yang harus aktif, ya, berarti pemerintah ya. Pemerintah itu harus aktif melalui Kementan, Kemendag, segala macam yang berhubungan langsung dengan pasar ya.
1: Baik.
0: Bagaimana melakukan pemetaan surplus atau defisit per daerah untuk berapa kebutuhan misalnya di Sumatera Utara, berapa kebutuhan di Papua supaya kesenjangan harga itu tidak terlalu jauh. Kemudian,
1: baik, Bu Minda, mohon maaf nih ya. Bu Minda, kita potong. Ini sebagai pengamat ekonomi, Bu Minda ya, apakah Ibu ini sudah melihat ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan kenaikan harga ini?
0: Udah, kan di situ tadi sudah pemerintah itu sudah mulai menambah yang namanya GPS. Tadi saya sudah sebut. Jadi pemerintah mulai menambah impor karena GPS ini kita masih impor ya. Grandparent stock ini kita masih impor. Nah, ini pemerintah sudah menyebutkan bahwa impor itu sudah ditambah, makanya pemerintah menargetkan 5 ke 6 bulan mendatang itu kisaran harga ayam ini bisa ditargetkan turun ke 30 hingga 35 ribu kilo. 35 ribu per kilogramnya. Nah, kita harapkan impornya lancar dan kurs mata uang asing, ya, terutama nilai tukar dolar terhadap rupiah ya tidak melancar jauh ke di atas 18 ribu per US dollarnya gitu.
1: Oh, baik, Bu Minda. Ini karena waktu kita terbatas ya, Ibu. Ya, mungkin gimana?
0: Ya.
1: Iya, Ibu. Baik, Bu Minda. Ini karena waktu kita terbatas, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir, Ibu, nih, untuk para pendengar kita.
0: Kalau saya sendiri, untuk hal-hal yang begini ya, untuk keseimbangan atau tingkat keadilan di produsen, masyarakat, SPPG, dan di sini pemerintah perlu turun tangan. Nah, mungkin pemerintah untuk membuat operasi-operasi pasar, bagaimana caranya membuat operasi pasar supaya masyarakat yang terdampak, terutama kelas menengah, itu tetap mendapatkan makanan yang bergizi, yang mungkin tadi dilakukan oleh pemerintah daerah, kalau menurut saya, seperti itu. Jadi, ini memerlukan intervensi pemerintah, karena kenapa? Masyarakat kan sudah mulai resah ya, terutama UMKM ini yang misalnya penjual mie ayam, ayam geprek, itu kan menaikkan harga juga tidak mudah. Sementara harga-harga itu tidak cuma ayam yang naik gitu. Nah, ini dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Artinya kita masyarakat ini selalu membutuhkan intervensi dari pemerintah, terutama masyarakat yang tingkat menengah yang memang ketika harga naik itu sangat mempengaruhi pengeluarannya setiap bulan.
1: Baik, baik Bu Minda. Baik, terima kasih Bu Minda sudah ngobrol pagi hari ini bersama kita di Dialog Aspirasi Sumut. Sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, itu tadi ya Dr. Minda M. Sumayang MSIAK, Akademisi Universitas Medan Area, dan juga tadi ada M. Ardian BSOC ya. Beliau ini adalah Ketua Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas Kota Binjai. Dan tentunya pembahasan mengenai harga pangan dan pelaksanaan program makan bergizi gratis membutuhkan perspektif dari berbagai pihak. Dalam dialog kali ini, kami juga tadi sebenarnya telah mengundang pihak-pihak terkait untuk turut memberikan penjelasan dan pandangannya. Namun karena satu dan lain hal, berhalangan hadir untuk bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan mendengar, demikian Dialog Aspirasi Sumut pagi hari ini. Beragam pandangan telah kita dengarkan untuk melihat persoalan ini secara lebih utuh dan pastinya cekap rimbang. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Medan pagi ini, pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami. Ya, tadi sudah kita ikuti dialog aspirasi Sumut dan juga darat lu, semakin hari semakin cinta di hampir jam 9 pagi ini ya. Dan pastinya di 1 jam ke depan waktu kebersamaan kita lagi, nanti kita juga akan membahas nih berita-berita lainnya. Dan kali ini untuk menemani Anda, Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati. Sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Sehingga buku dengan 17 bab ini akan habis dibaca dalam 17 hari. Bong Chandra akan membawa Anda ke pemikiran yang lebih luas dan memandang finansial dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah perihal mencoba kegagalan. Buku ini menjelaskan bahwa setiap kegagalan adalah voucher untuk meraih kesuksesan. Bayangkan, semakin banyak kita gagal, maka semakin banyak pula voucher yang kita kumpulkan, dan tentunya semakin dekat dengan keberhasilan. 1 miliar untuk Anda jika Anda tetap mengalami kegagalan hingga 10.000 kali mencoba, kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
0: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Medan pagi ini ya. Dan masih terus bersama Rafika Putri. Dan kali ini kita informasi ya. BPOM temukan mie basah mengandung formalin dan boraks di Pasar Tanjung Balai. Jadi kita lansir dari rri.co.id, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Kota Tanjung Balai menemukan mie basah yang mengandung bahan berbahaya berupa formalin dan boraks saat melakukan pengawasan pangan di salah satu pasar di Kota Tanjung Balai pada Kamis kemarin ya. Dan temuan tersebut diketahui setelah petugas BPOM melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah produk pangan yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengujian ditemukan mie basah yang positif mengandung formalin dan boraks. Dan juga Ketua Tim Infokom BPOM Tanjung Balai Fitri menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan pedagang, mie basah tersebut diperoleh dari produsen yang berada di Kabupaten Asahan dan Kota Pematang Siantar. Dan Anda dapat membaca informasi selengkapnya melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teater merupakan salah satu seni peran yang pernah menjadi primadona di zamannya, termasuk di Medan, Sumatera Utara. Kemunculan teater di Medan bahkan menjadi jalan munculnya teater serupa di kota ini. Berawal tahun 1963, ketika sebuah teater bernama Teater Nasional lahir bahkan pertama di Indonesia. Teater ini merupakan pecahan dari aktor studio yang dulu disebut sebagai sandiwara. Teater pada zaman dahulu tentunya punya tujuan dan genre yang berbeda dengan kebanyakan teater saat ini. Untuk mengulik bagaimana teater awal mula masuk ke Medan dan bagaimana kondisi teater di zaman sekarang, kami akan hadirkan dalam sebuah dokumenter berjudul Perjalanan Teater Modern di Medan. Menurut penuturan Idris Pasaribu, teater modern di Medan sudah dimulai sejak tahun 1963. Sejak saat itu, semakin banyak teater yang bermunculan, tidak hanya di kota Medan, namun juga di kota-kota lain. Bahkan teater saat itu juga sudah memainkan naskah-naskah luar negeri.
1: Teater di Sumut itu teater modern yang pertama kali bahkan di Indonesia itu dari Medan, namanya Teater Nasional. Teater Nasional itu lahir tanggal 28 Oktober 1963. Dia pecahan dari aktor studio. Nah, aktor studio dan seterusnya ke atas itu namanya masih bernama sandiwara. Ya, sandiwara radio, sandiwara pentas, sandiwara bangsawan, sandiwara kelompok-kelompok lain, Dardanella, dan seterusnya. Tetapi mulai teater modern di Indonesia itu adalah teater nasional yang sudah mementaskan naskah-naskah luar seperti Nikolai Gogol, Anton Chekhov, dan lain sebagainya. Itu ketika itu Rendra masih di Amerika, teater Bengkel belum lahir ketika itu. Dan yang pertama kali teater modern dipentaskan di Taman Ismail Marzuki itu ketika Ismail Marzuki baru dipindahkan kebun binatang ke Ragunan, dan kebun binatang di Cikini Raya itu jadi Taman Ismail Marzuki. Yang pertama mentas teater modern itu adalah dari Medan gitu ya. Dari teater modern 63 itu, dulu kelompok-kelompok kesenian kebudayaan di seluruh Indonesia semua rata-rata itu berasal dari onderbo-onderbo partai.
0: Tidak hanya teater yang pada masa itu mendapat tempat di masyarakat, namun dunia musik di Sumatera Utara juga mulai menggeliat, hingga nama Amir Pasaribu dinobatkan sebagai Bapak Pop Indonesia. Meski merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, namun pelaku teater di Sumatera Utara terus berkarya.
1: Selain teater, induk musik juga berasal dari Sumatera Utara. Bahkan musik pop itu lahir dari Sumatera Utara yang dipromotori oleh Amir Pasaribu ketika itu. Maka sampai sekarang Amir Pasaribu itu disebut sebagai Bapak Pop Musik Indonesia. Nah, jadi Sumatera Utara itu benar-benar luar biasalah di kancah dunia perteateran di nasional ini. Nah, tetapi kemudian kenapa Sumatera Utara semacam ada penganaktirian terhadap pusat? Nah, ini kami tidak mau tahu dan tidak tahu sama sekali. Ya, tapi kami terus berteater terus di Medan. Apakah teater kami di Medan itu mau diapresiasi oleh orang-orang di Jakarta dan di Pulau Jawa? Itu gak apa-apa, terserah saja. Tapi kami tidak pernah berhenti. Kami terus berteater, termasuk Delik Teater dan Tim, Teater Anak Negeri, dan kelompok-kelompok teater lainnya di Medan. Terus berkiprah, kita gak pernah berhenti. Begitu saya rasa secara teater di Sumatera Utara.
0: Teater zaman dulu tentunya jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Idris Pasaribu mencontohkan kalau teater zaman dulu syarat makna dan ada pesan yang ingin disampaikan. Jauh berbeda dengan teater yang ditampilkan sekarang. Kebanyakan hanya hahaha belaka. Pulang tanpa kesan.
1: Perbedaan generasi dan generasi seterusnya itu sangat jauh berbeda. Dulu kita mementaskan teater-teater modern itu punya punya pesan-pesan khusus, punya kritik khusus dan lain sebagainya. Bukan untuk hura-hura, tetapi di sana ada ideologi berteater itu, gitu. Berbeda dengan sekarang hanya untuk hiburan belaka gitu kan. Dan kita terus harus pukirilah politik seni kita sudah berbeda. Anak-anak Gen Z sekarang itu tidak mau bersusah-susah. Dia tidak mau nonton berpikir sampai di rumah memikir gitu, enggak mau. Mereka sama dengan membaca karya-karya novel. Siap baca udah selesai, enggak perlu direnungkan, enggak perlu dipikirin, enggak perlu apa. Di situ perbedaan kita gitu. Dan kita dari Sumatera Utara, terutama kami ya, termasuk teater Delik dan tim teater Anak Negeri dan kelompok-kelompok teater yang lain, kita masih punya ideologi teater itu loh. Pesan itu masih ada di dalamnya, kritik sosial masih ada di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi kita bukan hanya tontonan semata gitu. Jadi ada pembelajaran di dalam. Nah, itu yang kita sampaikan. Tidak sama seperti anak-anak Gen Z di Pulau Jawa gitu ya. Ya pokoknya teater tonton sudah siap, hahaha udah selesai gitu. Kita tidak. Perenungan itu penting. Kenapa? Karena di Indonesia ini ada 3 fatwa yang dimanapun di dunia ada 3 fatwa yang harus ditaati. Pertama, fatwa ulama. Kalau fatwa ulama keluar, itu hanya ada haram, halal, boleh, tidak. Kalau fatwa Mahkamah Agung keluar, itu masuk penjara, keluar penjara, bayar denda atau terima denda, boleh atau tidak boleh. Tetapi seniman itu disebut dulu pujangga. Kalau fatwa pujangga keluar, itu enggak ada hukum yang lain. Hukumnya hanya direnungkan, merenungkan. Jadi karya seni itu untuk direnungkan. Untuk direnungkan, untuk dipelajari, untuk dirasakan, untuk dinikmati. Bukan hanya untuk hahahihi, hahahihi gitu.
0: Tahun 1980-an, muncullah teater Q yang merupakan cikal bakal lahirnya teater Delik yang dipimpin oleh Yon Diktanto. Apa yang dilakukan oleh beliau hampir sama dengan Idris Pasaribu. Teater yang dihadirkan berupa kritik dan satir.
2: Saya Yon Diktanto. Ya. Kita mendirikan kelompok teater itu tahun 1987. Jadi dibawa dari Bang Idris. Ya. Nama teaternya pada masa itu Teater Q. Teater Q. Kemudian selama 5 tahun saya membangun sebuah kekuatan yang baru lagi, yaitu Delik Theater Team, dan hingga sekarang. Nah, di dalam proses kami kan generasi daripada abang-abang senior kami, termasuk Bang Idris. Kami inilah generasi di bawah mereka. Tapi jangan tanya generasi di bawah kami, yang kami generasi. Sekarang kami tidak meregenerasi karena memang generasinya ada, tapi tidak meregenerasi di bawah kita nanti ini siapa lagi. Nah, dalam perjalanannya Delik Theater Team itu sendiri dengan karya-karya yang tidak melepaskan itu tadi gitu loh. Bukan komedi-komedi yang biasa, tapi semua satir. Tujuannya konteksnya masih dengan kritik-kritik tentang sosial, bagaimana sebenarnya memainkan sebuah peran ketika kita berperan menjadi apa. Sesuai dengan zamannya, seperti yang diungkapkan Bang Idris tadi, kita harus seperti itu, gitu loh. Jadi kita tidak bisa juga mengabaikan Gen Z tadi, kemudian tidak bisa mengabaikan juga ideologi mentalitas kita di sana, karena mentalitas itu juga sudah termaktub daripada adab kita. Nah, kita harus menghargai itu. Kekuatan kita di dalam berteater itu adalah sugestivitas yang berhasil ditanamkan senior-senior kita kepada kita untuk menjadi teaterwan, untuk menjadi orang teater yang sampai sekarang masih ideologinya kuat di situ, bahkan merambah juga ke film gitu kan. Dari teater semua bergerak. Selain juga kita menyutradarai, juga kita berkarya dengan naskah-naskah kita, puluhan juga naskah karya kita, begitu juga dengan skenario-skenario kan gitu. Sama Bang Idris juga begitu, sampai sekarang seorang novelis yang udah puluhan juga novelnya yang diterbitkan gitu. Jadi
0: perkembangan teknologi tidak membuat teater Delik mengubah idealismenya. Mereka tetap bermain dengan genre yang sama, namun dibalut dengan kecanggihan teknologi.
2: Betapa tanaman yang dulu itu menjadikan kita begitu kuat yang tidak goyah dengan arus teknologi, tetapi memanfaatkan teknologi ini dengan kekuatan yang sekarang gitu. Nah, kenapa di luar negeri sana sudah cukup maju untuk mengapresiasi sebuah teater, bahkan 1 bulan, 2 bulan itu harus dipesan tiketnya dulu, kalau tidak akan dapat. Kalau mereka sudah tidak ada lagi penonton yang ini, udah tutup, siapapun yang mau masuk tidak bisa lagi gitu loh. Jadi kekuatan itu. Nah, kita di sini untuk menghadirkan penonton kita berhadapan dengan Gen Z ini. Kenapa? Mereka sudah terbiasa. Sementara kita baru hidup pada zaman sekarang. Di era di abad 21, kita baru hidup dan baru paham benda-benda penyerantah itu gitu. Untuk terhubung dan lain sebagainya. Makanya aku singgung betapa bahagianya kita ketika seseorang ditulis seperti tunjukkannya di media, surat kabar, atau diceritakan di radio. Itu bahagia sekali. Sekarang dunia dalam genggaman kita, kita merasa gagal pula untuk bisa membawa penonton. Nah, kalau di era 80 ke 90 menjelang masuk ke 2000, katakanlah itu sampai dengan 99, itu masih penonton teater itu masih ngebludak gitu loh. Dan itu datang dari mana saja. Gedung teater yang isinya di Taman Budaya itu 500 ya bang, 500 itu bisa full. Dari mana mereka datang? Karena memang mereka belum tersentuh dengan teknologi.
0: Menurut Yondik, teknologi bukanlah sebuah tantangan, tetapi bagaimana

0: Bahwasanya teknologi itu sebagai ancaman kebudayaan menipis, tidak juga. Tapi justru dia membuat manusia cerdas, kalau dia mau cerdas dan pintar. Jadi kita tetap berupaya mencari formula yang baik untuk menarik Gen Z ini.
1: Di tengah tantangan zaman, teater tetap menjadi cermin kehidupan. Ia mengajak kita merenung, tertawa, bahkan mempertanyakan banyak hal. Dan di Medan, denyut itu terus terasa. Dari generasi lama yang menjaga tradisi, hingga generasi baru yang berani melampaui batas. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya dan tetap berbahagia selalu ya. Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir bertugas di Medan siang ini untuk edisi Selasa 1 September 2026. Hari ini mengawali bulan baru dengan semangat baru di bulan September ceria. Hari ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar apapun itu kegiatan Anda ya. Baik yang sedang beraktivitas di dalam ruangan ataupun yang sedang beraktivitas di lapangan begitu ya. Mengingat cuaca di Kota Medan siang ini juga sangat cerah sekali, saudara pendengar, itu pertanda bahwa kita harus tetap ceria juga ya untuk mengawali kegiatan ataupun rutinitas kita di bulan September ceria ini. Masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan siang ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Saudara pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Medan Siang ini. Informasi pertama mengawali perjumpaan kita di Medan Siang ini, ada penerbangan Super Airjet yang membuka rute Bandung-Medan terkoneksi ke lebih dari 10 kota. Super Airjet membuka rute penerbangan langsung yang menghubungkan Bandar Udara Husein Sastra Negara Bandung dengan Bandara Internasional Kuala Namu Medan. Pembukaan rute baru ini memberikan pilihan perjalanan yang lebih luas bagi masyarakat Jawa Barat menuju Sumatera, sekaligus menghubungkan dua kota dengan aktivitas bisnis, pendidikan, wisata, kesehatan, dan perdagangan yang kuat. Penerbangan Medan-Bandung dengan nomor IU170 dijadwalkan mulai pada tanggal 18 September 2026, di mana pesawat berangkat dari Bandara Kuala Namu pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Husein Sastra Negara pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Penerbangan ini tersedia pada Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Sementara penerbangan Bandung-Medan dengan nomor IU171 mulai beroperasi pada tanggal 20 September 2026 dengan keberangkatan pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan tiba pukul 21.40 waktu Indonesia Barat pada Senin, Rabu, Kamis, dan Minggu. Tidak hanya menghubungkan Bandung dan Medan, rute ini juga membuka konektivitas menuju lebih dari 10 kota melalui Kuala Namu. Penumpang dari Bandung dapat melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh, Lok Sumawe, Gunung Sitoli, Sibolga, Sinabang, Takengon, Mandailing Natal, Batam, Padang, Pinang, Kuala Lumpur hingga Jeddah. Bagi wisatawan, konektivitas tersebut membuka lebih banyak pilihan untuk menjelajahi alam, budaya, dan kuliner Sumatera. Medan dapat menjadi titik awal untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi di wilayah sekitarnya, baik untuk liburan singkat, perjalanan bersama keluarga, maupun long weekend. Rute baru ini juga dinilai memberikan kemudahan bagi pelaku bisnis dan UMKM untuk bertemu mitra, melakukan penjajakan pasar, menghadiri pameran, serta memperluas jaringan usaha. Selain itu, akses Bandung-Medan dapat mendukung kebutuhan mahasiswa, pekerja profesional, dan keluarga untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, kunjungan keluarga, hingga layanan kesehatan. Penerbangan tersebut dioperasikan menggunakan Airbus A320-200 berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi.

Nak, kelak ketika kau besar nanti, ingatlah selalu Tuhanmu, sebab Dialah yang akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Nak, kelak ketika kau besar nanti, kau harus rajin belajar dan membaca. Tapi jangan ditelan sendiri, nak. Berbagilah dengan teman-temanmu yang tidak mampu, yang tidak mendapatkan pendidikan. Nak, kelak ketika kau besar nanti, janganlah suka mengeluh. Belajarlah dari hujan tentang bahasa air. Bagaimanapun, ia berkali-kali jatuh, namun tanpa sedikit pun mengeluh pada takdir.

Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Medan siang ini, saudara pendengar. Dengan adanya kebakaran yang terjadi di Kalimantan, tentu masih menyisahkan duka yang mendalam bagi kita melihat saudara-saudara kita dan juga hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan yang saat ini semakin banyak menelan korban. Dampak buruk kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat menelan korban dari satwa dilindungi, di mana seekor orang utan betina berusia sekitar 20 tahun ditemukan tergeletak tak berdaya akibat tercekik asap pekat di area perkebunan kelapa sawit dekat lokasi kebakaran Desa Sampurna, Kabupaten Ketapang pada Minggu 30 Agustus 2026. Primata langka yang kemudian diberi nama Sampurna ini pertama kali ditemukan oleh seorang petani lokal bernama Jais sekitar pukul 6 pagi saat hendak pergi ke ladang. Kondisinya sangat lemah, kemudian orang utan itu didapati menggeliat menahan sakit di tanah yang saat ini masih terus mengalami hipoksia akibat kabut asap yang sangat tebal di kawasan tersebut. Menerima laporan dari warga, tim gabungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia langsung bergerak cepat ke lokasi evakuasi. Chief Executive Officer Yari Carmeliano Sanchez membeberkan bahwa Sampurna, orang utan ini sempat pingsan di lokasi akibat krisis oksigen parah. Kita berdoa semoga seekor orang utan betina ini segera pulih dan semoga mendapatkan oksigen yang layak dari dampak buruk kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Saudara pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru kebetul mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu memiliki keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Nah, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
1: Sementara itu, pemain Arsenal, Ebenezer, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Meraih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Kembali ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a.
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan, tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like,
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fall. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di depan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set.

Alvaraz dan Arina Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga, Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Coach Igor Tolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Liger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Liger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai Man of the Match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2020.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan itu.
2: Operator

0: langsung di kantor Ailik di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Azad menjelaskan di beberapa musim sebelumnya Ailik mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goals kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya

0: lingkungan muda atau lingkungan senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang winning ke depannya. Dia di prime pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
1: Peta Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari A-League pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, A-League menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Mirabili Pinoli, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu.

Informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar. Selamat bergabung di Medan siang ini. Selamat beraktivitas semuanya di Selasa siang ini dan masih di awal bulan September, masih semangat-semangatnya ya. Apalagi ini di tanggal 1 hari ini semuanya pasti kantongnya berisi. Belum kering kantongnya ya. Untuk hari ini saudara pendengar, Anda yang sudah memulai pekerjaan ataupun yang sedang dalam perjalanan menuju tempat-tempat Anda untuk beraktivitas di siang hari ini, tetap berhati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Silakan yang ingin berbagi informasi seputar lalu lintas ataupun kondisi cuaca siang ini, ada informasi ataupun peristiwa-peristiwa penting dan menarik lainnya yang ingin Anda kabarkan kepada kami di Medan siang ini, silakan bisa Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Medan siang ini. Saudara pendengar, Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore resmi mengoperasikan skema Local Currency Transaction Indonesia Singapura. Skema ini memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi lintas negara dilakukan secara langsung menggunakan rupiah dan dolar Singapura tanpa perlu melalui konversi dolar Amerika Serikat. Implementasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama BI dan Monetary Authority of Singapore MAS melalui MOU pada tahun 2022 dan berjalan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur nomor 25 tahun 2026. Bagi pelaku usaha Indonesia dan Singapura, skema LCT menawarkan transaksi yang lebih efisien dengan potensi biaya konversi yang lebih rendah serta resiko nilai tukar yang lebih terkelola. Fasilitas ini dapat digunakan melalui bank yang ditunjuk sebagai appointed cross currency dealer, termasuk BCA, Bank Mandiri, BNI, dan CIMB Niaga di Indonesia, serta DBS, OCBC, dan UOB di Singapura. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal dan memperkuat integrasi keuangan ASEAN.

0: bro, kok gak dihabisin makannya?
1: Ah udah, udah kenyang.
0: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
1: Iya. Yaudah sini aku habisin.
0: Ya, udah aku makan.
1: Iya.

Pro 1 Medan, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat menikmati hidangan makan siang karena ini sudah masuk jam-jam makan siang ya, pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Ada makanan apa saja yang sudah terhidang di meja makan Anda? Sudah disajikan dengan menu-menu spesial apakah siang hari ini di tempat Anda akan menikmati hidangan makan siang? Entah itu hari ini akan menikmati makan siangnya di rumah makan, atau berencana juga mau makan di kafe, atau justru makannya di rumah aja ya. Mumpung karena istirahat siang, jadi balik pulang ke rumah sebentar, menikmati makan siang, kemudian nanti balik lagi ke kantor ya. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi seputar obrolan kuliner siang Pro 1 di siang hari ini, silakan bisa berbagi menu makan siang Anda ya via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

apa saja menu makan siang hari ini yang akan Anda santap bersama dengan keluarga ataupun mungkin akan bersama dengan teman-teman kantor ya untuk menyantap makan siang hari ini. Boleh berbagi informasinya kepada kami via WhatsApp di 0811 616 943. Ada menu spesial apa di awal bulan ini yang akan Anda santap ya? Biasanya kalau awal bulan ini menunya menu-menu mahal ya. Seperti tongseng kambing yang akan menjadi menu makan siang Bang Rudy. Kalau saya hari ini menu makan siangnya ada cumi salted egg ya. Terus ada juga tahu sambal tomat ya. Kemudian hari ini Argun katanya juga akan kongsian sama Bang Rudy. Tongseng kambing juga ya. Apakah Anda hari ini ada menu spesial juga untuk disantap menu makan siangnya? Masih ditunggu untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: 12:29 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Rabbis sama.
1: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang.

0: kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi penggorengan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pendengar, segera kita akan bergabung bersama Pro1 RRI Gunung Sitoli untuk mengikuti lintas Megatol.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: ombaknya agak besar-besar. Jadi terkadang selama ini pemerintah enggak memperhatikan itu.
1: Bapak Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada
2: salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kabupaten Asmat.
3: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai.
4: Selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Camat Medan Timur dan Lurah Aur dicopot dari jabatan. Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada dua pejabat pemerintah Kota Medan, Camat Medan Timur Fernanda dan Lura Aur Efrin Hadi Saputra Hasibuan, dibebaskan dari jabatan. Laporan Nisfu Fitri Saban.
1: Wali Kota Medan menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Fernanda, mantan Camat Medan Timur, dan Efrin Hadi Saputra Hasibuan, mantan Lurah Aur. Keputusan itu ditetapkan pada 31 Agustus 2026 melalui dua surat keputusan Wali Kota Medan. Keduanya dibebaskan dari jabatan dan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kepala BKPSDM Kota Medan, Subhan Pajri Harahap, membenarkan keputusan tersebut. Ia menyebut hukuman diberikan setelah keduanya menjalani proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin ASN.
2: Benar, pada tanggal 31 Agustus 2026, Bapak Wali Kota Medan telah menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada Saudara Fernanda dan Saudara Efrin Hadi Saputra Hasibuan. Saudara Fernanda ini sebelumnya adalah Camat Medan Timur nonaktif, sementara Saudara Efrin sebelumnya adalah Lurah Kelurahan Aur nonaktif. Jadi berdasarkan surat keputusan Wali Kota Medan yang sudah ditandatangani oleh Wali Kota Medan dan sudah diterbitkan keputusan Wali Kota Medan, keduanya dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
1: Subhan menjelaskan hukuman tersebut tidak langsung berlaku pada hari keputusan ditetapkan. Pelaksanaannya dimulai pada hari kerja ke-15 setelah yang bersangkutan menerima keputusan. Subhan menegaskan, penegakan disiplin merupakan bagian dari pembinaan ASN. Setiap ASN diminta menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan jabatan sebagai amanah dan kepercayaan masyarakat.
2: Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Medan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sesuai dengan arahan dari Bapak Wali Kota Medan, Bapak Riko Triputra Bayu Waas.
1: Fernanda selanjutnya ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan. Sementara Efrin ditempatkan sebagai penelaah teknis kebijakan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. Keduanya tetap berstatus sebagai PNS. Hak-hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh tanpa adanya tambatan perahu atau pemecah ombak. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bolala.
3: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di kampung nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Stali Utara, Iduan Waruwu. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
4: Memang kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar.
0: Okay.
4: Jadi terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu.
0: Okay.
4: Nah, satu, yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau tidak dijaga keamanannya, seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini. Karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah.
0: Mm-hmm.
4: Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya seperti yang di Kabupaten Nusantara EPS ya.
5: Ya.
4: Nah, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar.
0: Mm-hmm.
4: Seperti dibikin satu apa, bentuk apa dia itu, kuala atau tambatan perahunya.
0: Mm-hmm.
4: Dan yang kami harapkan sekali seperti itulah.
0: Mm-hmm.
4: Jangan dulu kasih seperti lah ini perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah, kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang ada, sudah ada perhatian pemerintah. Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya.
3: Sementara itu Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Hafi yang mengatakan kerinduan mereka akan tambatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
5: Sering malah di tingkat desa pun melalui tingkat desa tingkat kadang-kadang kalau memang ada apa dari tim dinas perikanan, tapi sering juga kita menyuarakan di situ. Tapi ya kita hanya sebatas menyuarakan kan? Karena ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan? Jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang sama ini nelayan yang satu sama nelayan yang satu. Artinya kita kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar, berarti ini perahu kita dibawa, berarti kita angkat ke atas. Berarti dengan sama-sama, kalau sendiri kan nggak mungkin. Itu dia.
3: Yasrun Harefa dan Idwan Waru serta ratusan nelayan lainnya dari Desa Bohuso hingga Afia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Sektor pariwisata Kota Sibolga disebut mampu meningkatkan capaian PAD. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
6: Memiliki sejumlah spot wisata yang potensial, pemerintah Kota Sibolga, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah unggulan. Harapan itu disampaikan Robinson, seorang pelaku usaha di bidang kepariwisataan yang ditemui kemarin sore di kawasan pantai ujung Sibolga. Menurut Robinson, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah harus ditopang dengan penataan tempat-tempat wisata dengan sejumlah fasilitas.
7: Infrastruktur di dalamnya itu belum memadai, ya. Harapan kita kepada pemerintah daerah tentu itu segera untuk dilakukan pembenahan.
6: Di tempat terpisah, Irfan Maulana, seorang pengunjung pantai ujung Sibolga yang ditemui di lokasi itu menyebut, untuk menjadikan sektor wisata sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah tidak cukup dengan pembangunan fasilitas, namun harus dilakukan pula pembangunan sumber daya manusia agar tercipta kesadaran wisata secara luas.
8: Energi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, sehingga itu akan terjadi. Kalau masih ada penolakan, berarti sudah susah juga.
6: Sementara itu, Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pembenahan terhadap sejumlah lokasi wisata yang ada di daerah ini, termasuk dengan menggelontorkan sejumlah anggaran.
9: Jadi kita harus memacu pembangunan dengan anggaran-anggaran DAK. Kita harapkan dana-dana pariwisata dan bisa kita dapatkan.
6: Kemudian Jamal juga berharap kesadaran dari semua pihak untuk turut merawat fasilitas umum yang ada di lokasi wisata, termasuk menjaga kebersihan di setiap lokasi wisata. Deni Sihan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Proses docking kapal Jatra 1 milik PT ASDP membuat jadwal penyeberangan di Pelabuhan Gunung Sitoli untuk sementara mengalami penyesuaian. Laporan Muni Eli Harefa.
10: Untuk saat ini ada dua operator ya, pertama PT WJL, yang kedua PT ASDP.
11: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Angin Gunung Sitoli saat ini masih dilayani oleh dua operator, yakni PT WJL dan PT ASDP. Namun kapal Jatra 1 milik PT ASDP yang saat ini sedang menjalani proses docking. Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum dapat memastikan kapan proses perbaikan dan perawatan kapal tersebut akan selesai. Junior Manager Bisnis dan Teknik Teknik Pelindo Gunung Stoli Yakob Adian Nadiag mengatakan dengan tidak beroperasinya kapal Jatra 1 maka jadwal keberangkatan sementara ditangani oleh kapal-kapal lainnya. Untuk hari Senin, Rabu dan Jumat akan dilayani oleh KM Wira Harmoni, KM Wira Nauli dan KM Jatra 2. Sementara hari Selasa, Kamis dan Sabtu dilayani oleh KM Wira Victoria dan KM Wira Glory. Kapal-kapal tersebut tetap melayani rute penyeberangan reguler dan mengangkut penumpang serta kendaraan dari Pelabuhan Gunung Stoli menuju Sibolga dan sebaliknya. Menurut Yakob, saat ini karena tidak ada event besar, penumpang agak sepi di Pelabuhan Gunung Stoli sehingga proses bongkar muat berjalan aman dan lancar.
10: Pada hari Senin, Rabu, Jumat itu ada kapal Wira Harmoni, Wira Nauli, kemudian ada Jatra 2 itu yang melayani penumpang. Kemudian pada hari Selasa, Kamis, Sabtu itu ada Wira Victoria dan Wira Glory. Saat ini Jatra 1 sedang melakukan docking, tapi belum dapat info terkait dengan kapan selesai docking. Tapi untuk saat ini memang karena tidak ada event ya, jadi memang traffic atau lalu lintas penumpang itu agak sepi.
11: Yakob juga mengimbau masyarakat pengguna jasa penyeberangan diminta untuk tetap memantau informasi terbaru terkait jadwal keberangkatan mengingat salah satu kapal yakni Jatra 1 masih dalam masa docking. Pihak pelabuhan juga mengimbau calon penumpang untuk datang lebih awal dan memastikan tiket sudah dipesan agar tidak tertinggal keberangkatannya. Munyali Harifa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih membutuhkan 501 ruang kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kekurangan ruang kelas tersebut akan segera dipenuhi. Berikut laporan Ilham Daulay.
12: Kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas.
13: Di Kabupaten Deli Serdang terdapat sebanyak 501 ruang kelas yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari berbagai sekolah. Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang memastikan kekurangan ruang kelas sekolah tersebut secepatnya terpenuhi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Suparno, mengatakan kekurangan ruang kelas di Kabupaten Deli Serdang tersebut menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemenuhan kebutuhan ruang belajar akan dilakukan secara bertahap yang dimulai tahun ini hingga tahun depan.
12: Di Kabupaten Serdang kita masih ada kekurangan ruang kelas sebanyak 501 ruang kelas. Jadi itulah makanya sesuai dengan peraturan Kemendikdasmen bahwa nanti di tahun 2028 siswa tidak ada lagi yang masuk siang atau double shift. Sehingga nanti inilah yang mau kita kejar mulai tahun ini sampai dengan tahun depan agar kekurangan ruang belajar yang selama ini dirasakan oleh hampir seluruh sekolah ini bisa terpenuhi.
13: Ia menambahkan upaya pembangunan dan penambahan tersebut bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan program pemerintah kabupaten daerah dalam mewujudkan program pemula pendidikan murah dan berkualitas.
12: Karena memang sesuai dengan program Bapak Bupati, program pemula pendidikan murah dan berkualitas, maka program ini salah satunya adalah peningkatan layanan pendidikan termasuk sarana dan prasarana. Sehingga nanti anak-anak kita bisa lebih belajar lebih baik, lebih efisien, dan lebih semangat dengan kondisi sekolah yang mempunyai sarana prasarana yang lengkap.
13: Pihaknya dari Dinas Pendidikan Deli Serdang akan melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas di wilayah yang kepadatannya yang menjadi perhatian prioritas. Di antaranya Deli Tua, Percut Saituan, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, serta Sunggal. Demikian, Ilham Daulay melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan. Berikut laporan James Franciscus.
14: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2026. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
15: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2026, yang mana tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli, yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut, dengan harga di bawah harga head, dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia, harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya, karena kita jam 8 buat gerakan pangan murah, namun setengah 8 masyarakat sudah ramai. Sehingga masyarakat sangat senang atas gerakan pangan murah kita ini untuk keterjangkauan pangannya.
14: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidempuan, Fahrizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi, menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
16: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan, nanti akan melaksanakan operasi pasar murah. Yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan laksananya GPM, dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidempuan. Terima kasih.
14: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidempuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Piala Kemerdekaan ASCAP PSSI Nia Selatan 2026 resmi ditutup. Bupati Nia Selatan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan berharap turnamen tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di kabupaten tersebut. Laporan Ano Verlis Solo.
17: Bupati Nia Selatan Sekiatul Lelaia menutup secara resmi pertandingan Piala Kemerdekaan ASCAP PSSI Nia Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026. Turnamen yang berlangsung di lapangan bola Satara Lanal Nias tersebut akhirnya dimenangkan Perjuangan FC. Sementara posisi kedua ditempati Somea FC, disusul Sinar Pantai FC di posisi ketiga dan Persop FC di posisi keempat. Masing-masing tim pemenang memperoleh piala, sertifikat dan uang pembinaan senilai Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara dua, Rp2 juta untuk juara 3 dan Rp1 juta untuk juara 4. Dalam sambutannya, Bupati Sekiatul Lelaia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, pelatih, wasit, panitia dan ASCAP PSSI Kabupaten Nia Selatan atas penyelenggaraan pertandingan tersebut. Meski pertandingan final diwarnai insiden, namun ia menilai hal itu merupakan sebuah dinamika yang tidak dapat dielakkan.
18: Apresiasi kepada seluruh tim dan seluruh pelatih, wasit atas kerja kerasnya bisa berlangsung pertandingan ini kita selesaikan, walaupun tadi ada insiden itu, tapi bagi saya olahraga ini memang hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, tetapi kami berpesan tinggalkan di lapangan ini supaya tidak ada lagi di luar. Kalau di sebuah pertandingan ada menang dan ada kalah, sama-sama baik yang menang, baik yang kalah.
17: Bupati Sekiatul Lelaia juga menyampaikan ucapan selamat kepada tim yang berhasil meraih kejuaraan di turnamen tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Sementara kepada tim yang belum berhasil, Bupati Sehiatulela ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi mengikuti turnamen tersebut dan berharap agar tetap berlatih sehingga di tahun depan dapat meraih prestasi yang lebih baik. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada tim yang berhasil meraih juara, Bupati Nia Selatan secara pribadi memberikan tambahan hadiah uang pembinaan senilai 3 juta rupiah untuk juara pertama, 2 juta rupiah untuk juara 2 dan 3, sedangkan juara 4 mendapatkan tambahan senilai 1 juta rupiah. Anover Lesulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
19: Sekian, lintas Megatol.

dan kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: 101,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Tiara Andini, pendengar Pro 1 dengan janji setia. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan 100% Indonesia Nasional bersama dengan Cherry Bumsal.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa.
2: Kalian banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak sama Iksan, lupa. Mike yang mana?
2: Ya. Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
2: Kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Bisa aja Iksan Tarone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
2: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
2: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
2: Oke.
0: Aduh. Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih ya.
2: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
2: September ceria.
0: Earth, Wind and Fire juga.
2: Yang gimana tuh?
0: Fire.
2: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
2: September. September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
2: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
2: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
2: Amin. Cita-cita juga, keinginan juga semuanya bisa terwujud di bulan September ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
2: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca gak sih? Jadi
0: bisa.
2: Ketika dari musim yang tadinya gersang terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
2: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan.
2: Iya.
0: Udah mau akhir tahun,
2: udah
0: nih
2: akhir,
0: transisinya.
2: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi. September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
2: Iya. Udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
2: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin kena asap karhut lah.
2: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana kak?
2: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya nggak di Kalimantan Barat ya.
0: Iya.
2: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impactnya.
2: Itu
0: ya?
2: Impactnya lumayan menurut aku asapnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi.
0: Amin.
2: Supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja. Dan juga baru dapat kabar juga
0: Medan Sinabung
2: kan,
0: erupsi
2: meletus,
0: ya
2: erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran.
0: Betul,
2: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
2: betul,
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
2: Betul.
0: Ditemenin
2: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
2: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
2: tambah,
0: langsung ya.
2: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 021-344-0696 dan 344-1499
2: atau juga via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini.
2: Betul.
0: Kami akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
2: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
2: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini bandnya muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
2: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya. Dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih.
0: Cuman
2: aku lupa-lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan I know gitu ya.
2: Iya. Makanya itu
0: dan
2: kita
0: serunya
2: undang mereka.
0: Masih produktif sampai sekarang.
2: Iya,
0: ya.
2: Supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita. Dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya nih terus makin kece di musik Indonesia.
2: Betul
0: gitu
2: banget.
0: Ya.
2: Gak boleh berkurang.
0: Betul.
2: Semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band

0: Dan itu udah kelihatan ya.
1: Hai kak.
0: Halo kakak-kakakku.
1: Ada.
0: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
0: Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
0: Oh, paling baru ya dan paling muda ya. Pecung ini siapanya Pecung.
1: Apa?
0: Oh, maksudnya Pitung.
1: Si Pitung. Aduh, ya.
0: Si Pecung kalau yang ini.
1: Bang Pecung.
0: Sebagai pendirinya.
2: Ya.
1: Okay.
0: Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
0: Sebagai main apa drum. Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
1: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
0: Atau ya, kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Karena drummer ketiga.
0: Drummer ketiga. Emang ada perubahan personil kah Bang Pecung? Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Bang Pecung sehat ya tapi ngomong-ngomong?
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
1: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Saya Bandung. Kami di Bandung. Saya di rumah.
0: Kalau Bang Arif,
1: tapi dua-duanya di Bandung ya berarti ya.
0: Betul. Berarti memang Sherry Bombshell ini
3: di luar jadi agak maaf kalau berisik ya.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
0: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
1: Iya,
0: benar,
1: benar.
0: Ada budget berarti itu ya.
1: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya Kak Ihsan ya.
0: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya, kita atau juga stasiun-stasiun tipe B. Ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay. Yang dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
1: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
0: Gimana?
1: Bang Pecung dan Cherry, Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
0: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
1: Sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
0: Sherry Bombshell.
1: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
0: Wow. Judulnya adalah
1: Kecewa.
0: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
1: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum ke kecewa.
0: Personilnya ada siapa aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
1: Bang Arif.
0: Bang Arif. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
0: Putri
2: juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
0: Oh, jadi gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya.
0: Iya.
2: Vokalis keempat lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
0: Jadi namanya Black.
2: Ya,
0: berarti putih banget ya?
1: Iya bisa. Jadi, kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan? Mungkin dulu. Atau suka warna black?
0: Suka black.
2: Black kerupuk.
0: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
1: Vokalis tadi kan udah. Berempat aja, Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya dua. Ada dua, di backup sama Putri sambil nyanyi.
1: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.

0: lipoma.
1: Oh, lipoma.
2: Kok baik jelas gitu.
1: Maunya.
2: Maunya. Maunya.
1: Abis ini Isan belajar ya, iya. Suling.
2: Oh. Gendang.
1: Gendang. Akan gendang. Oke. Okay. Kita lanjut tuh. Ada empat, iya, ya. Okay. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
0: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya, lagunya ciptaan saya juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya? Kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak. Tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami kecewaan, ya.
2: Betul.
0: Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Okay. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu.
1: Dan
0: biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup. Jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
1: Oke.
2: Tapi boleh tahu juga nggak sih Bang Pecung, ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita, pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
0: Betul.
2: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu nggak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
0: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, gak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
1: cewek.
0: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa. Lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band dream pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell, kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ih ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
1: Oh. Lalu,
0: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
1: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh Bang.
2: Tapi ini malah
1: sweet gitu ya.
2: Sweet. Sweet banget sih nih.
1: Sweet.
2: Gimana gitu.
1: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini teh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
2: Pakai rock aja sih vokalisnya.
1: Bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan. Bapak Albert dari Bau.
2: Pak Albert. Halo Pak Albert.
1: Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke Bau. Halo Uncle Gazi.
3: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya, Uncle Gazi, ada Roli juga sama aku di sini.
3: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
2: Okay.
1: Iya, Uncle Gazi, ada Cherry Bombshell nih, silakan langsung aja.
3: Oke, saya mau nanya sama Selim Bonsel di sing, album kecewanya terdiri dari berapa buah single bang, ya? Dari beberapa buah lagu gitu di album kecewa ini. Terus Selim Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat abang gitu?
1: Sip.
3: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
1: Jadwal perform ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Itu aja deh Kak Roli sama Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
1: Boleh.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surya Dila di Pos 1 Bukit Tinggi yang lagi siaran. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak lah buat semuanya Kak Iksan sama Kak Roli.
2: Thank you so much.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Aku lanjut jalan-jalan nih langsung tadi yang baru disapa sama Uncle Gazi, Bung Benijo. Benijo
2: dari Manado. Bung Benijo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Ih,
1: cakep.
2: Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
1: Satu nafas ya.
2: Terus pesan Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Isan Tarore Ruli Utahayan. Halo gitu loh.
4: Harus pakai intonasi dong dikit okay, ya.
1: Okay, harus pakai direvisi loh kamu San.
2: Iya.
1: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Weni ya.
4: Baru kayak minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
1: Minggu lalu.
2: Libur kita minggu lalu.
1: Libur.
2: Bung Benijo. Libur. Sehat kan tapi? Ya.
4: Alhamdulillah.
2: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa sehat gitulah.
1: Ya. Mantap ya.
2: Mantap surantap katanya.
1: Bung Benny ada Cherry Bombshell nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
4: Berempat
2: sekarang.
5: Berempat Bung Benny.
4: Dengar ada dari Bandung, dua orang ya Bandung.
2: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
1: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
5: Semuanya dari Bandung.
2: Dari Bandung.
1: Kumaha Damang?
2: Damang katanya tah.
0: Damang.
5: Sehat.
4: Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
1: Iya, let's go.
4: Cherry Bombshell ya. Ini bagai pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong jawab. Bang Pican, salam ya.
2: Iya, boleh.
4: Yang menyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu, Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama
1: dia. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
2: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
1: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys, nih. Ada Pak Albert. Halo Pak Albert.
2: Dibau-bau. Halo Pak Albert.
1: Halo Pak Albert.
6: Halo.
1: Okay. Halo, Pak Albert.
2: Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
6: Halo.
1: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
6: Kenapa namanya Cherry Boom?
2: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
6: Terputus tadi.
1: Oke.
6: Soalnya ganti-ganti vokal itu kenapa apa?
2: Kenapa ganti-ganti vokal?
6: Ganti-ganti itu.
2: Ada lagi?
6: Makasih banyak.
1: Oke.
2: Siap Bang Albert.
1: Makasih.
2: Thank you.
1: Ada tambahan lagi Pak Albert? Itu saja. Terima kasih, Pak.
2: Oke.
1: Boleh nih, mau dari
2: langsung
1: mana dulu?
2: Langsung. Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi, masih fresh. Ya.
1: Dibuat dirangkum singkat ya.
2: Iya, soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya. Sampai iya. Akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
1: 3.
2: Yang keempat tadi.
1: 4 ya?
2: Benar kan aku ya? Nah. 4. Kenapa? Kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Oh enggak ada ya.
1: Bang Arif.
0: Putri aja.
1: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
2: Apa mungkin gimana? Mau Bang Pecung atau Bang Arif?
5: Ceritain ya. Sama Pecung aja karena founder ya.
2: Oh, founder. Oke, okay, baik. Berarti Bang Pecung.
0: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra.
2: Uh-oh.
0: Alexandra, Sandra, lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong. Untuk sekolah dan bekerja di sana.
2: Terus
0: lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan sampai album kedua. Jadi album 1 dan album 2 itu sama
2: suaranya Widi. Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis 2 album major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya. Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah, udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
2: Oh, oke.
1: Okay. Shinlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar. Jadi saya ditinggalkan 2 personil sekaligus waktu itu.
2: Kurang ajar ya. Gak.
0: Kejaken. Okay. Bilangin.
2: Terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
2: Iya, fokusnya lalu, beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti. Juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
2: Gitu tuh. Kenapa jadi, tiap ganti-gantinya itu udah dikasih tahu ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Vokalisnya. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
1: Ini single kayaknya.
0: Single.
2: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
5: Belum ada sih, baru pitching.
2: Oke, jadi baru beberapa kali pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
5: Belum ada yang fix. Iya.
2: Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
5: Instagram cherrybombshell.id.
2: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
1: Cherry ya, tulisannya Cherry
2: ya,
1: Bombshell.
2: Cherry.
1: Bomb.
2: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
1: Shell terang ya.
2: Bung Benijo, nanya dia Bung Benijo tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif,
5: Bung Pecung dulu.
2: Ya udah deh, gue duluan deh.
1: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
2: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga saya sebagai founder, pasti merhatiin dong milenial ya, sekarang kalau ya, jadi gimana. Ya.
0: Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar, hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang genzi gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani dan banyaknya juga mereka lagunya, selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
2: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk apa berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
2: Oke.
1: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga. Betul, tuh banget, tentunya. Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
2: Agak lagi kayaknya.
5: Sama aja, sama.
1: Sama aja.
2: Sama aja.
1: Idem.
2: Aku gebuk juga ini pakai pentungan drum.
1: Pentungan drum, pentungan ayam enak loh pahanya, Pak Pentung.
2: Pak Pentung.
1: Yaudah, kita ke Sulawesi Selatan ya. Ada Ica. Halo Kak Ica.
2: Halo Ica.
7: Halo, 100% Indonesia, eksperimentikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Iksan, Kak Ruli.
1: Waalaikumsalam.
2: Ica.
7: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
2: Boleh satu buat Ica.
1: Ya. Satu.
2: Aku mundur deh kalau gitu.
1: Isan irisan.

0: nasional, ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku loh. Ya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh, bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus, tapi dia nyanyinya nggak bagus.
2: Sabar, sabar, juri sabar. Okay. Sabar, Bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
0: Bukan, itu judulnya.
1: September Club.
0: Judulnya Desember Club.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Club.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November
2: Cinta. Atau enggak Agustus AP gitu kan, ulang tahun Agustus sih. Agustus centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
0: Aku mau siapa tapi aku nggak bisa sebut namanya, susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
0: Oh, halo Kak Ica. Aku nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya. Yeah.
0: Nah, gue banget tuh.
2: Gue banget.
0: Kalau gue kecewa kan aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: kamu. Oke. Terus?
0: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta lagu sama siapa pun gitu, dimana pun bisa telepon, aku paling bilang aku mau dong lagunya BCL judulnya apa, kecewa.
1: Sekarang bisa, aku mau dong lagunya tuh kecewa Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
0: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya nanti kita kenalin ya.
1: Sering.
2: Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gua mah.
0: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
0: Jadi lupa dah ngomong apa.
2: maaf dong.
0: Semoga bintang tamunya sukses saja gitu lagu-lagunya. Pokoknya aku
1: nanti
0: akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
0: Terima salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi ngantri.
0: Aku menyapa buat semua penyiar di Brunei Raya Sopan Pacar kecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Kak Tami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Cuantik.
0: Selamat siang juga Bang Iksan juga sama Roli, selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Dadah.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
3: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ada gitu.
1: Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Jajus marah.
1: Oke. Okay.
3: Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi?
3: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masyarakat.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba. Bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
3: Don't you remember me?
2: Itu lagu siapa?
4: Lagu siapa itu?
3: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
3: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu sisi anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Sihir dan segala macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
3: Itu aja Kak Seri, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
3: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Okay, Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
4: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
4: Seluruh Indonesia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
4: Benar.
1: Oke,
2: salam. Kita langsung mama. Nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
4: Siang ini Rorita dan Iksan.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
4: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
4: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
4: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di selatan ya pakai masker aja gitu.
2: Okay. Jarak pandang masih aman berarti ya, tapi emang agak berkabut pandang, aja ya.
4: Masih jarak pandangnya masih aman.
2: Okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
4: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Bumsel.
1: Boncel
2: mah kuku saya nih tuh. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
5: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
4: Ini Pak Ori.
1: Oh iya,
2: Pak Ori atau Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibales.
4: Dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
4: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini, musik Cherry Bumsel nih.
1: Oke, terus.
4: Itu yang pertama, yang kedua.
5: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
4: Bagaimana perkembangan grup musik Bumsel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
4: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Terus. Dimaafin.
5: Terima kasih banyak. Minal aidin wal faidin, Pak Ori.
2: Makasih, Pak Ori.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
2: Lucu lagi Cherry Bumsel.
1: Kurang ajar emang.
5: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena biasanya orang pasti bacanya Cherry Bumsel gitu.
2: Oke, silakan kita jawab.
6: Singkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Itu maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Bumsel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
6: Rilis kalau album
1: ya,
6: album ketiga ya. Ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
1: Bang Pecung
6: itu album ya, banget. Album. Tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu, sempat sih gitu.
1: Sama SD tadi itu ya?
6: Ya.
1: Itu tahun berapa
6: sekarang,
1: tuh?
6: Sekarang, kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga, judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
6: Ya, lalu kami juga
5: yang Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
5: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
5: Soalnya Pak Alannya nggak ada.
6: istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bu Alan. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku dengar jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811 7972 7912.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahaya dan juga ada Cherry Bombshell.
0: Iya, barusan ada banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja, sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi
1: ya,
0: ibaratnya orang denger genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell, gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi nggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Bener nggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra
2: Langkah
1: tadi ya.
2: Langkah Peri itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis juga kedua ya.
0: Nah terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya,
0: kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi ya,
2: berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi kebawa
0: iya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu. Ada kayak aransemen Indonesia-nya
1: gitu. Racikannya enggak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit gitu, tapi ya, kecil banget gitu, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teddy Indajan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya, ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia
2: dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom itu karakter lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, nggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Nggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, ya, fosil yang tersisa.
2: Oke. Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pocong.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih Pak Ilham. Betulkah?
0: Iya. Halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Iya, buat albumnya yang terbaru, albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu barunya ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Ini saya ini ya, Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang nah, namanya Johan Palapa buat, ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Terus di Bandung ada Opi.
0: Mm-hmm.
3: Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah gitu aja buat semuanya. Terima
1: kasih Pak.
0: Terima kasih Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Bon kita ya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi ini ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cerbom apa Cerbom bacanya?
1: Singkatnya Cerbom.
0: Cerbom shell.
1: Yes.
4: Cerbom shell.
1: Cerbom shell panjangnya.
4: Cerbom shell. Halo.
2: Halo.
0: Sampurasun, rampes.
2: Kan
4: di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda. Iya.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: Iya. siapa namanya? Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Betul. Iya.
4: Bang Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Kita sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Ya. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan. Kayak teteh, kayak Rolly gitu kan. Apakah itu memang sudah jadi trademarknya Cerbom. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua, di rumah 347, selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon ceri?
0: Apakah ada pohon ceri sampai
1: di luar akhirnya, cat rambut ya?
0: Di luar warna. Di
1: warna
0: ya.
1: Cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh. Rolly Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang. Bye-bye.
1: Bye-bye
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas. Berangkat kita.
0: Apa satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo Kak Rahma.
5: Halo,
4: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
4: Tapi sebelum tanya, nih ada nih buat Isan nih sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
4: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ay Allah, terima kasih Kak Rahma.
4: Sehat terus selalu.
0: Amin Kak Rahma.
4: Mengalami semanis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
4: Udah juga di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
4: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
4: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
4: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
4: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapin AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
4: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Apa ya, tuh?
4: Buat salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak.
0: Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kek semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, apa kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Rico. Itu Bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Berry-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell tuh Lush.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya
2: apa namanya
0: taste sendiri,
2: ya,
0: punya pasarnya sendiri. Ya, memang,
2: betul. Pasar kami enggak luas tapi mereka sangat loyal gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Oke, tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh. Artinya memang mereka memperhatikan dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah, ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja, karena kita enggak sengaja ngelihat majalah itu lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai karena kami enggak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena kan
0: nice,
2: suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya dan mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherbomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu enggak. Karena kalau saya pribadi, saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu. Robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, oke. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Betul. Yeah. Rasa enggak bohong gitu.
0: Rasa
1: ya.
0: Rasa enggak bohong.
1: Tapi sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia, dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Oh, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul. Dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional ekspresikan karya banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sherbom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat perjalanannya, ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Kita pernah ada yang nanya, ini band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbom merasa tersaingi enggak gitu kan. Justru saya bilang, justru harus bagus. Supaya apa? Nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar ya, artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerbom menurut aku keren, punya identitas, bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya,
1: betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget. Walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi enggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus, betul. Wah,
2: kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Cerbom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya ke depannya.
1: Betul.
2: Sebelumnya kami dari Cerbom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Okay. Jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang,
1: soalnya
2: begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik biar yang terjadi yang baik-baik.
0: Amin.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan, nggak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini. Ya kami tujuan main band itu untuk mengekspresikan diri, aktualisasi diri. Jadi apa yang mau kami keluarkan ya kami keluarkan sesuai dengan hati kami. Jadi harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin, orang lain juga akan bisa menerima. Kalau kitanya nggak yakin, orang juga ya kan yakin, produktif dan pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
0: Oke. Bang Pecung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses. Thank terus you buat teman-teman Cerbom. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan. Emang gak bisa dipuji langsung
1: bukan.
0: Deh.
1: Itu bukan orang Bandung juga. Ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
0: Ada aja idenya loh.
2: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
0: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
1: Terserah kau lah
0: Bang. Bang, terima kasih.
1: Thank you Bang Pecung.
0: Sehat selalu, sampai ketemu ya.
2: Teh Ruli.
1: Ditunggu karya-karya berikutnya.
2: Terima kasih.
1: Sukses selalu.
0: Sukses Kang. Dan pendengar Pro 1, ini dia lagu terbaru dari Cerbom Shell dengan Kecewa. Ini juga menjadi penutup kami ya dari 100% Indonesia Nasional. Terima kasih untuk semua RRI di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Roli Hutahayan pamit.
1: Isan Taruli juga pamit. Bye bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Oh wow, ini besar sekali ternyata. Diriku tidak tahu, ternyata gede sekali suaranya. Sudah kecilkannya. Oke, sudah. Gimana kabar Anda sore hari ini pendengar Pro 1? Senang sekali saya Anggila Rasati hadir kembali untuk menemani Anda dalam edan sore ini di hari Selasa 1 September 2026. Alhamdulillah sudah masuk bulan September, sudah ada asupan dana baru. Yang sebenarnya sebagian numpang lewat gitu ya. Karena harus dipotong tagihan-tagihan yang menanti gitu ya. Tapi tetap semangat cari duit pendengar Pro 1 dan semangat dengerin 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Suara Anggi masih serak-serak basah, tapi alhamdulillah sudah mulai membaik sedikit demi sedikit. Yang ada jadinya tambah seksi gitu ya. Oh, Anggi suka suara Anggi yang seperti ini, tapi ya lebih suka dengan suaranya yang sebenar-benarnya ya. Ini suara sudah mau sembuh, alhamdulillah. Doakan semoga Anggi bisa cepat sembuh biar suaranya bisa kembali seperti semula. Baik pendengar Pro 1, sampai dengan jam 4 sore nanti seperti biasa akan ada musik dan juga informasi yang Anggi sajikan untuk Anda. So jangan kemana-mana.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

Ya, palingan pro satu dari Geisha takkan pernah ada, barusan yang diputerin untuk Anda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap rencana pemerintah menghadirkan akun kesehatan pribadi bagi masyarakat Indonesia. Konsepnya tuh mirip aplikasi mobile banking, tapi isinya tuh seluruh rekam medis seseorang. Hal tersebut disampaikan Menteri Budi saat peluncuran Viewer Satu Sehat Rekam Medis Elektronik RMA, yang mengatakan seluruh data kesehatan masyarakat nantinya dikumpulkan dalam satu ekosistem, mulai dari diagnosis, hasil laboratorium, obat, hingga radiologi nih, pendengar Pro 1. Nah, bedanya akun ini isinya rekening kesehatan masing-masing individu. Data pemeriksaan di berbagai fasilitas kesehatan juga akan masuk ke akun yang sama. Misalnya nih ya, seseorang melakukan cek kesehatan gratis CKG, kemudian pemeriksaan darah di laboratorium dan pemeriksaan radiologi di rumah sakit. Seluruh hasilnya akan tercatat dalam akun kesehatan pribadinya. Menteri Budi meminta integrasi data dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya sekitar 3.200 rumah sakit dan 10.000 puskesmas harus mengirimkan data secara lengkap. Integrasi juga mencakup klinik, apotek, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya dengan total sekitar 98.000 faskes.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin buka suara soal kebijakan sekolah di tengah kondisi kabut asap yang berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut ISPA pada anak. Hal ini mencuat setelah beredar video rapat Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Kalteng terkait kebijakan sekolah di tengah kabut asap. Dalam video tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Muhammad Reza Prabowo menyebut peliburan sekolah bisa berdampak pada operasional dapur makan bergizi gratis MBG dan kantin sekolah. Waduh, waduh. Nah, menanggapi hal tersebut, Menkes mengatakan keputusan terkait sekolah bukan kewenangannya. Namun dari sisi kesehatan, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk melindungi masyarakat yang terpapar polusi udara akibat kebakaran. Menkes mengatakan Kementerian Kesehatan Kemenkes telah mengirim lebih dari 5 juta masker ke wilayah terdampak. Masker tersebut ditujukan untuk mengurangi paparan partikel berbahaya, khususnya PM2.5. Nah, menurutnya masyarakat tetap bisa terpapar polusi udara meski berada di rumah maupun di sekolah. Karena itu, penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan yang sangat penting.

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutangnya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Ya, pendengar, sudah hampir pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini, Selasa 1 September 2026. Sesaat lagi, tepat jam 4 sore, akan kami sampaikan berita daerah untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Melakukan evakuasi terhadap dua desa yang berpotensi terdampak, yakni Desa Buta Tengah, Kecamatan Sipangpat, dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
2: Berharap akan tumbuh rasa cinta pada RRI itu pertama, lalu kemudian kekompakan, kebersamaan, dan keceriaan.
0: Sari berita. BPBD Kabupaten Karo bersama unsur Forkopimda melakukan evakuasi warga di sekitar Gunung Sinabung. RRI Medan menggelar berbagai perlombaan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Anggi Larasati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo bersama unsur Forkopimda melakukan evakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Dan pada pagi ini kegiatan
4: status Gunung Sinabung meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak Senin 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Peningkatan status ditetapkan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan apel kesiapsiagaan pada pagi ini. Evakuasi juga dipersiapkan bagi warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
3: Dan pada pagi ini, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo bersama dengan unsur Forkopimda adalah yang pertama tadi pagi sudah melakukan apel kesiapsiagaan, kemudian terlagi akan melakukan evakuasi terhadap dua desa yang berpotensi terdampak, yakni Desa Buta Tengah, Kecamatan Sipang 4, dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
4: Lebih lanjut, Gelora menyebut warga Desa Kuta Tengah dievakuasi ke Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Sementara lokasi pengungsian warga Desa Payung dievakuasi ke Desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Jumlah warga yang dipersiapkan untuk evakuasi di Desa Kuta Tengah mencapai lebih dari 200 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa. Sedangkan di Desa Payung diperkirakan terdapat sekitar 600 kepala keluarga dengan jumlah sekitar 2.000 jiwa. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Aktivitas juga dilarang dalam radius sektoral 6 km ke arah selatan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
0: Cuaca buruk mengancam keselamatan perahu nelayan saat berlabuh tanpa adanya tambatan perahu atau pemecah ombak. Warga nelayan di Kampung Nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, berharap pemerintah bisa segera membangun tambatan perahu atau pemecah ombak di kawasan tersebut. Berikut laporan Indah Febrianti Bulele.
5: Meski menjadi nelayan merupakan pilihan hidup dan sejauh ini mampu menopang perekonomian keluarga, tetapi para nelayan tetap berharap adanya bantuan yang tepat guna bagi mereka. Seperti diungkapkan salah seorang nelayan di Kampung Nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, Edwan Waruwo. Dari asal melaut, ia mampu membiayai kehidupan anak dan istrinya, namun mereka kerap kesulitan saat musim badai datang. Selain mereka tidak bisa melaut, juga kapal-kapal mereka terancam rusak karena belum adanya tambatan perahu di kampung tersebut hingga saat ini.
6: Kalau lagi cuaca musim barat di sini, rata-rata yang kami harapkan ya, perhatian dari pemerintah ini, ombaknya agak besar-besar. Terkadang selama ini pemerintah nggak memperhatikan itu. Yang sudah ada pun nggak bisa difasilitasi atau istilahnya nggak dijaga keamanannya. Seperti pembuatan tambatan perahu. Jangan dulu kasih perahu sebelum ada tambatan perahu atau pemecah gelombang di bawah sini. Karena memang rata-rata kalau badai di sini, dia itu yang ada di atas ini pasti dibuangnya ke atas atau dihancurkannya ke bawah. Jadi itulah yang kami inginkan, yang sebetulnya sepertilah yang di Kabupaten Sutara ya, Pes, ya?
7: Ya.
6: Nah, di sana itu kan rata-rata perhatian pemerintah untuk nelayan ini besar. Seperti dibikin satu apa, bentuk apa dia itu, kuala atau ya, tambatan perahunya. Yang kami harapkan sekali seperti itulah. Jangan dulu kasih seperti lah ini perahu-perahu yang di bawah ini kan ada fiber-fiber itu bantuan pemerintah. Kami enggak istilah nafikan itu bahwa memang ada, sudah ada perhatian pemerintah. Namun untuk apa dikasih itu sebelum dulu yang sudah ada ini dijaga keamanannya.
5: Sementara itu Yasrun Harefa, nelayan lainnya di kampung nelayan Desa Hafia mengatakan kerinduan mereka akan tempatan perahu sudah beberapa kali disampaikan melalui kepala desa dan jajaran namun belum terrealisasi. Mau tidak mau mereka pun saling gotong royong mengamankan kapal dan perahu mereka tiap kali cuaca buruk terjadi.
7: Sering malah di tingkat desa pun melalui tingkat desa sering juga kita menyuarakan di situ, tapi ya kita hanya sebatas menyuarakan kan. Ini nelayannya kan ibaratnya kalau pergi sekolah sama-sama pergi sekolah kan. Nah, jadi kalau kita sama-sama nelayan berarti saling menumpang nelayan yang satu sama nelayan yang satu. Artinya kalau memang lagi musim ini badai itu ombaknya besar, berarti ini perahu kita dibawa berarti kita angkat ke atas. Berarti dengan sama-sama, kalau sendiri kan nggak mungkin.
5: Betul.
7: Nah, itu dia.
5: Yasrun Harefa dan Iduan Waru serta ratusan nelayan-lainnya dari Desa Bouse hingga Hafia melakoni profesi nelayan secara turun-temurun dari leluhur. Profesi ini harus terjaga dalam penguatan ketahanan pangan sektor perikanan. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pembangunan jembatan gantung Desa Bolatan, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilaksanakan jajaran Kodim 0212 TS telah mencapai 73%. Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang kondisinya sudah tidak layak dan membahayakan warga saat melintas. Jembatan yang menghubungkan Desa Bolatan dengan Desa Situmbaga serta kawasan perkebunan di sekitarnya termasuk Desa Sihopuk diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman saat menyeberang tetapi juga memudahkan mobilitas warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kapendam 1BB Kolonel Infantri Sandi mengatakan pembangunan jembatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu menghadirkan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Kolonel Infantri Sandi juga menjelaskan dengan progres mencapai 73%, pembangunan jembatan gantung Desa Bolatan terus dilanjutkan hingga rampung. Dengan harapan jembatan tersebut segera dapat digunakan warga untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
8: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar gerakan pangan murah di Pasar Saroha Padang Matinggi guna menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta menekan laju inflasi pangan. Berikut laporan James Franciscus.
9: Mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Pemerintah Kota Padang Sidempuan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM serentak se-Sumatera Utara pada Senin pagi 31 Agustus 2006. Berlokasi di Pasar Saroha Padang Matinggi, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, warga tampak memadati lokasi sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Padang Sidempuan, Karunisa Daulay mengatakan, pihaknya menyediakan berbagai bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga di bawah harga eceran tertinggi demi meningkatkan daya beli masyarakat.
10: Ya, giat kita hari ini gerakan pangan murah serentak se-Sumatera Utara. Tujuan daripada gerakan pangan murah kita ini tentunya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk keterjangkauan pangan, meningkatkan daya beli. Yang mana harga-harga saat ini sudah mulai naik, terutama khususnya beras, minyak, dan juga bahan pokok yang lainnya, juga gula. Kita di sini menyediakan itu dengan harga-harga tersebut, dengan harga di bawah harga head, dan memastikan kepada masyarakat kita bahwa pasokan kita tersedia. Harga juga masih terjangkau, sehingga masyarakat tidak kewalahan ini untuk penyiapan daripada pangannya untuk tingkat rumah tangga. Di samping itu mungkin Dinas Perindang juga melaksanakan nantinya kita bergantian membuat gerakan pangan murah, operasi pangan murah untuk tingkat Sumatera Utara. Ini sampai bulan Desember ini ada programnya. Semoga ini dapat dirasakan oleh masyarakat kita. Saya rasa ini sangat dapat dirasakan masyarakat kita, begitu antusiasnya.
9: Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Sidempuan, Fahrizal Islami, menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi, menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.
11: Mendukung gerakan pangan murah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kota kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Kami juga kerjasama dengan ketahanan pangan nanti akan melaksanakan operasi pasar murah yang selanjutnya nanti akan kami laksanakan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dengan laksananya GPM dan juga nanti operasi pasar murah ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memberi kebutuhan pokok, di mana tujuan ini adalah salah satunya adalah untuk menstabilkan harga dan juga menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pangan di Kota Padang Sidimpuan. Terima kasih.
9: Kehadiran program pangan murah berkelanjutan ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung bagi efisiensi pengeluaran rumah tangga warga, sekaligus menjaga kondisifan stabilitas ekonomi daerah di wilayah Padang Sidimpuan dan sekitarnya. James melaporkan.
0: Inflasi Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026 secara bulanan sebesar 0,43%. Komoditas penyumbang inflasi terbesar berasal dari daging ayam yang mengalami kenaikan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
12: Jadi inflasi secara mantuman 0,43% itu disumbang dari komoditas daging ayam ras.
13: Inflasi Sumatera Utara pada Agustus 2026 secara bulanan tercatat sebesar 0,43%. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan inflasi bulanan ini disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar pada Agustus 2026 adalah daging ayam ras sebesar 0,31%. Asim menyebut, secara tahunan, inflasi Sumatera Utara pada Agustus 2026 tercatat 3,23%, turun jika dibandingkan Juli 2026 yang mencapai 4,2%.
12: Pergerakan harga daging ayam ras menyumbang andil inflasi cukup tinggi, yaitu sebesar 0,31%. Jadi inflasi secara mantuman 0,43% itu disumbang dari komoditas daging ayam ras. Komoditas kedua adalah cabai rawit yang cukup konsisten selama 2 bulan terakhir memberikan sumbangan atau andil sebesar 0,09%. Cabai merah juga mengalami pergerakan harga walaupun masih dalam rentang terkendali, menyumbang andil inflasi 0,05%. Kemudian beras masih menyumbang andil inflasi 0,05%. Cabai hijau menyumbang andil inflasi 0,04%. Secara year on year masih konsisten pada emas perhiasan, diikuti daging ayam ras, cabai rawit, bensin, dan tomat.
13: Lebih lanjut, Asim mengatakan, inflasi Sumatera Utara saat ini semakin mendekati angka nasional yang secara tahunan sebesar 3,19%. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Labuhan Batu sebesar 5,1%, diikuti Gunung Sitoli sebesar 5,07%. Sedangkan Kota Medan, inflasi tercatat sebesar 3,14% dan Deli Serdang sebesar 2,79%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menegaskan komitmennya untuk mentransformasi setiap aspirasi warga menjadi program pembangunan yang konkret, transparan, dan akuntabel. Berikut laporan Raihan Putri.
14: Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya untuk mentransformasi setiap aspirasi warga yang disampaikan melalui reses DPRD menjadi program pembangunan yang konkret, transparan, dan akuntabel. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas menginstruksikan perangkat daerah segera memetakan dan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Medan dari 5 daerah pemilihan atau dapil. Ia menyebut, dari laporan reses 5 dapil, terdapat banyak aspirasi dengan persoalan yang senada. Karena itu, Riko meminta untuk seluruh OPD melakukan pertemuan untuk memeriksa catatan khusus yang telah diberikan serta memetakan program hasil reses yang dapat segera dikerjakan. Menurutnya, aspirasi yang telah diserap anggota DPRD dari Dapil 1 hingga Dapil 5 tidak boleh hanya berhenti sebagai dokumen formalitas, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan masyarakat.
15: Pada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan, saya tegaskan hasil reses bukan sekedar dokumen yang disimpan, saya minta seluruh perangkat daerah memberikan atensi, verifikasi, telahan, dan tindak lanjut yang konkret terhadap hasil reses yang disampaikan DPRD. Setiap aspirasi harus jelas apa masalahnya, di mana lokasinya, siapa yang membutuhkan, apa kewenangannya, apa solusinya, dan berapa kebutuhan anggarannya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika dapat dilaksanakan, langsung laksanakan. Jika harus masuk dalam perencanaan tahun berikutnya, masukkan dan kawal prosesnya. Jika belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran atau kewenangan, jelaskan secara terbuka dan berikan alternatif penyelesaiannya. Dengan demikian, tidak ada lagi aspirasi masyarakat yang terhenti.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chunsen mengatakan, pelaksanaan reses merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia menjelaskan anggota DPRD Kota Medan telah melaksanakan reses 6 pada persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di masing-masing daerah pemilihan, mulai dari Dapil 1 hingga Dapil 5. Reses tersebut menjadi sarana komunikasi langsung antara anggota DPRD dan masyarakat untuk menjaring aspirasi, mengidentifikasi berbagai persoalan serta memperoleh masukan dari warga di masing-masing dapil.
16: Reses ini juga merupakan sarana komunikasi DPRD secara langsung dengan masyarakat, Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan reses tersebut, anggota DPRD berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.
14: Lebih lanjut, Wang Chunsen meminta seluruh aspirasi, masukan, dan pengaduan masyarakat yang dihimpun melalui reses tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah Kota Medan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang dimiliki. Ia berharap tindak lanjut tersebut dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara bertahap dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Semarak hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, keluarga besar RRI Medan menggelar berbagai lomba serta peresmian lapangan futsal Besti Charmin Simatupang BCS RRI Medan. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Dengan demikian, teman-teman cinta pada RRI, lalu kemudian tetap berjuang untuk RRI.
9: Dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI 2026, LPP RRI Medan menggelar berbagai kegiatan perlombaan bagi angkasawan-angkasawati RRI Medan. Acara berlangsung di kantor LPP RRI Medan Selasa 1 September 2026. Pembukaan perlombaan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI diawali dengan pertandingan futsal sarung sekaligus peresmian lapangan futsal BCS RRI Medan yang dibuka dan diresmikan Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang. Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI Joko Saputra mengatakan pelaksanaan kegiatan lomba peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI 2026 di lingkungan LPP RRI Medan berbeda pada tahun sebelumnya. Tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan. Perlombaannya sederhana dan swadaya untuk memperkuat kebersamaan dan silaturahmi antara angkasawan-angkasawati RRI.
17: Sebenarnya ini salah satu inisiasi kita, kenapa selain kita menggelar lomba agenda rutin tahunan nih Bu ya, setelah menjelang ulang tahun kita, hal yang baru arti sederhana, tetapi kita mencoba ada hal yang berkesan, seperti itu. Teman-teman kemarin juga mencoba bagaimana kita buat sedikit yang berbeda tahun ini. Nah, ketika kita juga konsultasi dengan Ibu Pimpinan, bagaimana kalau kita juga ada seremoni sedikit lah, artinya segala sesuatu juga kita minta keberkahan di usia ke-81 ini. Salah satunya adalah hari ini kita akan meresmikan lapangan futsal BCS di lapangan kita hari ini.
9: Ia menerangkan pelaksanaan berbagai perlombaan ini dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 September 2026, di antaranya lomba kelereng, makan kerupuk, futsal sarung, vokal grup, dan sambung lagu sekaligus peresmian lapangan futsal BCS RRI Medan. Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan digelarnya perlombaan sederhana bukan sekedar acara seremonial ataupun untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun RRI saja, akan tetapi sebuah sarana strategis untuk membangun aspek sosial, memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta menjaga silaturahmi angkasawan-angkasawati RRI Medan.
2: Dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana ini, saya berasa berharap akan tumbuh rasa cinta pada RRI itu pertama, lalu kemudian kekompakan, kebersamaan, dan keceriaan. Jadi semua harus happy. Jadi saya berharap kekompakan itu harus dilakukan antara kita dan sesama kita. Kita sama-sama untuk memeriahkan HUT RRI ke-81. Dengan demikian, teman-teman cinta pada RRI, lalu kemudian tetap berjuang untuk RRI.
9: Usai dibukanya kegiatan perlombaan dan peresmian lapangan futsal BCS, angkasawan-angkasawati RRI Medan menyaksikan pertandingan perdana antara kedua tim futsal sarung dari tim TU dan tim pemberitaan RRI Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Piala Kemerdekaan SK PSSI Nia Selatan 2026 resmi ditutup. Bupati Nia Selatan mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dan berharap turnamen tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi sepak bola di kabupaten tersebut. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
18: Bupati Nia Selatan Sekhiatul Lelaia menutup secara resmi pertandingan Piala Kemerdekaan ASKAP PSSI Nia Selatan. Turnamen yang berlangsung di lapangan bola Satara Lanal Nias tersebut akhirnya dimenangkan Perjuangan FC. Sementara posisi kedua ditempati Somea FC, disusul Sinar Pantai FC di posisi ketiga dan Persop FC di posisi keempat. Masing-masing tim pemenang memperoleh piala, sertifikat dan uang pembinaan senilai Rp5 juta untuk juara pertama, Rp3 juta untuk juara dua, Rp2 juta untuk juara tiga, dan Rp1 juta untuk juara empat. Dalam sambutannya, Bupati Sekhiatulela ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, pelatih, wasit, panitia, dan askap PSSI Kabupaten Nias Selatan atas penyelenggaraan pertandingan tersebut. Meski pertandingan final diwarnai insiden, namun ia menilai hal itu merupakan sebuah dinamika yang tidak dapat dielakkan.
19: Apresiasi kepada seluruh tim dan seluruh pelatih, wasit, atas kerja kerasnya bisa berlangsung pertandingan ini. Kita selesaikan walaupun tadi ada insiden itu, tapi bagi saya olahraga ini memang hal-hal yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kami berpesan, tinggalkan di lapangan ini supaya tidak ada lagi di luar. Kalau di sebuah pertandingan ada menang dan ada kalah, sama-sama baik yang menang, baik yang kalah.
18: Bupati Sekhiatulela ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada tim yang berhasil meraih kejuaraan di turnamen tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus berlatih dan mengasah kemampuan. Sementara kepada tim yang belum berhasil, Bupati Sekhiatulela ia mengucapkan terima kasih atas partisipasi mengikuti turnamen tersebut dan berharap agar tetap berlatih sehingga di tahun depan dapat meraih prestasi yang lebih baik. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada tim yang berhasil meraih juara, Bupati Nias Selatan secara pribadi memberikan tambahan hadiah uang pembinaan senilai 3 juta rupiah untuk juara pertama, 2 juta rupiah untuk juara 2 dan 3, sedangkan juara 4 mendapatkan tambahan senilai 1 juta rupiah. Anover Lesulu melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Angela Rasati, selamat sore.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anggil Rasati dalam Medan sore ini di hari Selasa 1 September 2026. Selasa 1 September 2026, Anggil akan terus ada di sini untuk Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kita lanjutkan ya, musik dan juga informasi-informasi menarik sudah Anggil siapkan untuk Anda dan siap Anggil hadirkan sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. So stay tuned.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?

Pendengar, Pro 1, kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla mencapai 50.891 kasus secara kumulatif pada Juli hingga Agustus 2026. Data tersebut dihimpun Kementerian Kesehatan RI melalui sistem surveillance. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan RI, Dr. Andi Saguni mengatakan, pemantauan dilakukan terutama sejak Juli ketika potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla mulai meningkat. Nah, ia mengatakan ya, kasus ISPA sejak dipantau terutama pada bulan Juli dan Agustus setelah ada potensi peningkatan kebakaran, asap kebakaran dari karhutla ini terkumpul total akumulatif kasus ISPA sejak bulan Juli sampai dengan Agustus ada sekitar 50.891 kasus. Dari total kasus tersebut sebanyak 12.600 kasus terjadi pada anak berusia di bawah 5 tahun, sementara itu 38.291 kasus terjadi pada kelompok usia di atas 5 tahun.

0: Isi, ada yang mabuk kepayang nih, jatuh cinta nih.
1: Istilah mabuk kepayang mungkin sudah sering Anda dengar. Ungkapan ini ditujukan bagi mereka yang sedang jatuh cinta. Tapi tahukah Anda kalau kata kepayang itu sendiri merupakan buah beracun yang biasa digunakan sebagai bumbu? Bagi Anda pecinta masakan rawon, maka tak asing dengan nama kluwek. Ya, kluwek adalah nama lain dari kepayang. Buah kepayang atau kluwek berasal dari Kabupaten Kepahyang, Bengkulu. Konon, buah ini sangat beracun hingga mereka yang mabuk kepayang susah disembuhkan. Penyebutan mabuk kepayang lama-lama berubah menjadi mabuk kepayang. Hal itu karena mabuk kepayang lebih mudah diucapkan dengan pelafalan yang cepat. Bahkan, maknanya mengalami pergeseran karena dikaitkan dengan mabuk asmara.

94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, tim dokter spesialis di Trincomalee District General Hospital Sri Lanka mencetak rekor medis fantastis. Mereka berhasil mengangkat batu kandung kemih atau bladder stone berukuran raksasa dengan berat mencapai 3,1 kg dari tubuh seorang pasien yang berusia 52 tahun, seorang pria. Jadi batu medis seberat 3.100 gram ini diyakini para ahli medis sebagai batu kandung kemih terbesar dan terberat yang pernah diangkat melalui prosedur operasi sepanjang sejarah kedokteran dunia. Operasi yang mengancam jiwa namun berhasil menyelamatkan pasien ini dipimpin langsung oleh konsultan ahli urologi Dr. Pragaladan Balakrishnan yang menjelaskan bahwa pemeriksaan awal menunjukkan adanya massa benda padat berukuran sangat tidak wajar di dalam organ kemih pasien sehingga tindakan pembedahan darurat harus segera dijadwalkan.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1, kejadian medis langka dan tidak biasa terjadi di Bologna, Italia. Seorang wanita lanjut usia berusia 82 tahun harus menjalani operasi bedah darurat setelah mengalami penyumbatan usus halus atau small bowel obstruction. Dari Life Science, kondisi ini awalnya dipicu oleh gumpalan serat tumbuhan yang tidak tercerna, namun tim dokter dibuat sangat terkejut ketika menemukan seekor hewan berbuku-buku maksudnya. Ya, jadi dokter ini menemukan seekor hewan yang berbuku-buku gitu, bukan berbulu-bulu ya. Berbuku-buku atau arthropoda yang masih hidup merayap keluar dari dalam ususnya saat pembedahan berlangsung. Ih, geli ya. Jadi kisah ini awalnya ketika pasien dilarikan ke rumah sakit setelah mengeluhkan nyeri perut hebat yang memburuk selama 4 hari berturut-turut. Gejala tersebut disertai konstipasi, mual, dan juga muntah-muntah. Saat diperiksa, perut pasien tampak membuncit dan mengalami nyeri tekan. Hasil laboratorium menunjukkan kadar sel darah putih yang melonjak tinggi sebagai respons peradangan infeksi. Pemeriksaan pemindaian CT scan mengungkap adanya objek padat yang menyumbat usus halusnya. Kondisi penyumbatan ini sangat berbahaya dan mengancam jiwa karena beresiko memicu kematian jaringan usus atau strangulation akibat terputusnya aliran darah. Tim bedah pun memutuskan untuk segera melakukan operasi laparotomi. Yes, saat melakukan pembedahan, dokter berhasil mengeluarkan gumpalan materi tanaman tidak tercerna atau phytobezoar berukuran sekitar 5,5 cm yang menyumbat usus pasien. Tapi di tengah proses ekstraksi, tim dokter dibuat terperanjat, terkaget-kaget ya. Dari balik gumpalan serat tumbuhan tersebut, seekor hewan kecil melompat keluar dan merayap di atas kain steril operasi. Oh my, cedegat. Jadi tim medis segera menangkap hewan tersebut dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diuji. Hasil analisis menunjukkan bahwa makhluk tersebut bukan serangga biasa, melainkan isopoda darat atau terrestrial isopod, sejenis krustasea ya, yang masih berkerabat dengan udang dan kepiting. Hewan ini selalu dikenal masyarakat umumnya dengan sebutan kutu kayu atau pilbak. Gimana coba ceritanya? Bisa dia hidup-hidup masuk ke dalam perutnya itu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Pendengar Pro 1, untuk Anda yang punya bayi harus benar-benar diperhatikan ya. Segala sesuatu dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut itu harus diperhatikan. Apalagi untuk bayi yang baru lahir. Karena jangan sampai bayi Anda tuh kejadian seperti yang bayi satu ini. Jadi seorang bayi laki-laki yang lahir pada usia kehamilan 36 minggu pada Agustus 2026 sempat dikira lahir dalam kondisi sehat sempurna. Ternyata tanpa disadari bayi ini mengidap kondisi yang mengancam jiwanya. Sejak pemeriksaan USG selama kehamilan, ternyata terdeteksi adanya kelainan pada ginjal dan saluran kemih bayi tersebut. Dengan kondisi yang mengkhawatirkan, sang ibu melahirkan di fasilitas kesehatan yang tidak memiliki perawatan intensif yang lengkap dan menganggap semuanya baik-baik aja. Tapi memasuki hari keempat kelahirannya, bayi tersebut tidak kunjung buang air kecil sama sekali. Saat dilarikan ke rumah sakit rujukan, tim medis menemukan ginjal sang bayi sudah mengalami kegagalan fungsi yang parah. Bahkan ditemukan adanya infeksi jamur pada aliran darahnya yang bisa membahayakan nyawanya. Berdasarkan laporan dari Kim's Hospital's Thin, tim medis bergerak cepat merawat sang bayi di Neonatal Intensive Care Unit atau NICU ya. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar serum kreatinin melonjak hingga 4,8 mg per dl. Itu menandakan kondisi cedera ginjal akut atau acute kidney injury yang sangat berbahaya bagi bayi baru lahir.

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monza adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monza merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monza sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Iya, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi ya. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan sore ini Selasa 1 September 2026. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, seperti biasa pendengar Pro 1 akan ada single-single religi islami sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap terus mendengarkan siaran Anggi di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

Baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat hari ini bersama dengan Ustaz Zulfadli Dalimonte ST dengan tema Iman Diuji Agar Lebih Murni. Sebelumnya akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ulfi Widyasari, Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 7. Kami juga informasikan azan Maghrib untuk hari ini Selasa 1 September 2026 berkumandang pada pukul 18.34 menit waktu Indonesia Barat. Saya Enggila Rasatimo, wakil kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mengucapkan selamat mengikuti penyejuk hati Maghrib One Day One Ayat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Capstar RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah. Satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian Al-Quran kita di Surah At-Taubah di ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman, Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, ya. Satu kata kunci yang paling penting ini Allah mengingatkan kepada kita, inilah solusi untuk mencari teman yang setia. Ya. Teman yang setia dalam dakwah. Teman setia dalam kebaikan. Fi sabilillah. Maka kata Allah, siapa temanmu hari ini? Ya, menunjukkan dialah orangnya. Artinya, kalau teman kita orang mukmin, tentu kerjaan kita adalah kerjaan orang yang baik-baik. Dan bila teman kita orang-orang munafik, ya tentu kita akan sering ya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi. Oleh karenanya, kata Allah, Allah akan selalu melihat apa yang kita kerjakan, ya. Apakah cocok yang kita ambil itu, teman kita adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka, kata Allah, balasannya adalah tentu anugerah dan kemudian berkah dari langit. Oleh karenanya, mari kita hari ini selektif, ya, menjadikan teman, mencari pemimpin, berteman dengan sahabat adalah orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kecintaan Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, hadir bersama kita untuk kajian selanjutnya ada Ustaz Sarul Idrus MA selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara. Kepada beliau, falyatafadhal masykuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, Surah At-Taubah ayat yang ke-16 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membiarkan seseorang mengaku beriman begitu saja tanpa melalui proses seleksi atau ujian. Jadi ujian tersebut bertujuan membedakan antara orang-orang yang benar-benar ikhlas beriman dengan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku atau itu orang munafik, ya, dia mengaku jajah Islam tapi ketika diajak mereka itu untuk berjuang, mereka enggak mau. Ya, seperti yang banyak dijelaskan sifat-sifat orang munafik yang ada di surah At-Taubah ini. Dan ayat ini didukung ya di ayat di surah Ali Imran ayat yang ke-142. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya Allah mengatakan, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan orang-orang yang nyata mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Maka oleh karena itu, para pendengar sekalian, kita melihat bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya keimanan itu harus ada ujian. Kemudian Allah kita melihat bagaimana Allah kemudian mengingatkan kita bahwasanya ujian itu akan kita rasakan, ya. Makanya kita harus bagaimana dalam beramal itu yang penting kita ikhlas. Jangan nanti kita ada mengharap sesuatu dan itu kita melihat ketika nanti Allah menguji kita, maka kita akan mudah, artinya kita lemah dalam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia Ustaz Heri Fitrian MA selaku penyuluh agama Islam Kota Medan. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
3: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, hidup ini tentu berjalan terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi onak dan duri, halangan rintangan sudah siap menanti dalam perjalanan kehidupan kita. Ini merupakan romantika kehidupan dan sunnatullah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat seseorang itu Allah berikan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Bentuk ujian berupa kebaikan, berupa musibah, kesenangan datang silih berganti untuk menguji siapakah yang memang memiliki keimanan yang murni, mana yang asli, mana yang palsu. Ketika mendapatkan kegembiraan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengalami musibah, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman dalam kondisi apapun tetap dia dalam keimanannya. Ujian datang silih berganti, ujian datang menanti, tetap dia kokoh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siap berjuang membuktikan dirinya dia betul-betul orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Mukmin yang benar akan sukses dalam menghadapi rintangan dan ujian dalam kehidupan. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita gurunda kita yang mulia ada Ustaz Randy Harefa selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau falyatafaddal masykuran.
4: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah At-Taubah di ayat ke-16. Ayat ini merupakan pertanyaan sekaligus teguran dari Allah kepada orang-orang beriman. Apakah seorang mengira bahwa setelah mengaku beriman semuanya akan berjalan mudah tanpa ujian? Ternyata tidak, para pendengar setia. Keimanan akan diuji agar terlihat siapa yang benar bersungguh-sungguh dan siapa yang hanya mengaku dengan lisan. Oleh karena itu, iman membutuhkan pembuktian. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi juga apa yang kita lakukan. Seseorang bisa berkata, "Saya ini beriman." Tetapi ketika datang ujian, apakah dia tetap sholat? Ketika menghadapi kesulitan, apakah dia tetap sabar? Dan ketika mendapatkan kesempatan berbuat dosa, apakah dia tetap menjaga diri? Disitulah iman diuji. Oleh karena itu, para pendengar setia RRI dimanapun anda berada, jangan hanyalah kita meminta kepada Allah memberikan kehidupan yang mudah. Mintalah juga kepada Allah hati yang kuat ketika menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Sebab terkadang ujian bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menunjukkan kualitas iman kita dan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Iman bukan hanya apa yang kita ucapkan ketika keadaan baik, tetapi apa yang tetap kita pegang ketika keadaan sedang sulit. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qur'ani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah At-Taubah di ayat 16, yaitu mukmin yang cerdas sangat yakin bahwa hidup ini adalah ujian. Ujian di saat duka, ujian di saat suka. Dia juga yakin bahwa niat dan perbuatan baik yang dia lakukan kapan saja, baik susah maupun senang, pasti dilihat Allah Subhanahu wa taala. Didukung dan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membantu setiap orang yang berjuang di jalannya. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Muntin selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

0: Apabila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah SAW di surga,

surga kelak. Menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin." Hadis riwayat

Baik pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita sudahi ya single-single islami untuk Medan sore ini, hari Selasa 1 September 2026, tepat jam 7 malam. Seperti biasa, Programa 1 RRI Medan akan bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM, Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak, karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asam. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif ya teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu tadi disampaikan oleh.
2: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
5: Dan ini kami menyediakan dukungan biaya hidup.
2: Total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari Gabungan Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan Haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama Ad Interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
8: Mansur? Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Khomas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai Rp622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jayen dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan prakiraan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang olahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Negara Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.

0: itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
1: Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
0: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter at Pro 1 Medan, dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita traveling, healing.
3: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
2: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
3: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
2: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
3: Yuhuu.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi ya. Bulan September, bulannya Radio Republik Indonesia, karena sebentar lagi tanggal 11 September kita akan merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81. Weh, kita sudah persiapan, sudah heboh-heboh gitu pendengar ya. Baik, sekarang sudah pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat. Akan ada lagu-lagu enak untuk Anda sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. So, jangan kemana-mana, tetap station.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Baik, pendengar Pro 1 sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat. Waktunya Anggi untuk menyudahi siaran Anggi hari ini di Medan sore ini, hari Selasa 1 September 2026. Terima kasih atas atensi Anda sudah mendengarkan Anggi siaran meskipun dengan suara yang serak-serak menantang ini ya. Terima kasih semuanya. Perjuangan Anggi akan dilanjutkan oleh rekan Anggi Ricky Subandi di Medan malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1. Anggi Larasati pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setiap Pro Satu di mana saja Anda berada. Senang sekali di Medan malam hari ini kembali Rike menyapa Anda. Dan senang sekali pula, gak henti-hentinya Rike bersyukur masih bisa berinteraksi dengan Anda pendengar. Tentunya masih bisa mengudara menemani Anda di sepanjang malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nantinya untuk edisi hari ini 1 September 2026, ya hari Selasa tepatnya. Dan mengawali September ini semoga kita punya semangat yang luar biasa, menikmati hari-hari, menjalankan aktivitas dan lain sebagainya. Karena tentunya mengawali awal bulan, udah pada gajian ya, udah ya. Atau udah pada habis gajiannya, karena gajiannya mungkin ada yang tanggal 25 Agustus kali ya. Ya apapun itu pendengar, tetap semangat karena mengawali awal bulan. Semoga kita punya doa-doa yang baik tentunya ya. Dan pertemuan awal kita pendengar akan Rike hadirkan untuk Anda Sandiwara Mini Drama Radio untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026, dengan judul Perempuan di Kantin Belakang, produksi RRI Jember. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

0: Ayo cepat duduk sini. Meja ketiga kosong. Favorit kita, Rara. Ih, kamu kok jalannya lemes gitu? Aduh. Kayak abis di sprint kejar-kejar anjing, Ra. Kenapa?
1: Badan capek. Hati capek. Dunia juga capek kayaknya ya.
2: Eh, itu suara manusia yang lagi nahan sesuatu kayaknya nih. Sepil, Ra. Sini, Ra.
1: Kalian tuh ya, baru lihat muka aku aja langsung tahu kalau ada drama.
0: Ra, kalau kamu bahagia tuh ya, pipinya naik 2 cm. Ini pipimu turun 3 cm loh.
1: Halah, lebay.
2: Ra, itu bilang apa lagi, Ra?
1: Dia minta aku berhenti lembur. Katanya istri itu ya harus fokus di rumah. Kerja itu jangan sampai ngalah-ngalahin peran utama.
0: Aduh, kok kayak pidato pejabat zaman kolonial, Ra?
2: Itu cuma awalnya kan, Ra? Terus?
1: Iya, dia itu mulai bandingin aku loh sama ibunya. Beginilah, begitulah. Aku yang cuma... Ya ampun, aku capek banget. Dia tuh gak pernah marah, tapi dia itu kayak tentara sopan gitu loh. Gak kasar, tapi perkataannya itu nyelip. Kayak gini nih, kamu harus ini, harus itu, harus dan harus.
3: Ra, itu namanya tekanan halus, Ra.
2: Betul, banyak perempuan yang gak sadar memang, Ra, kalau kita tuh dibesarkan untuk nganggep pernikahan itu puncaknya hidup. Makanya kita rela ngecilin suara kita sendiri.
1: Aku tuh takut kalau aku ngomong keras, dia itu bakal pergi.
3: Ra, orang yang sayang kamu gak akan pergi cuma karena kamu punya suara, Ra.
2: Bener, yang pergi justru orang yang dari awal cuma mau kamu patuh.
1: Dan kadang aku tuh ngerasa aku ini bukan Rara lagi loh. Aku ini cuma istrinya Bayu.

0: Ra, dengerin ya. Aku dulu hampir jadi kamu.
1: Maksudmu?
0: Aku juga pernah punya suami yang manis, tapi pelan-pelan dia ngurung hidupku dalam kata istri yang baik itu bla bla bla. Aku waktu itu manut, diem, karena aku pikir itu cinta.
1: Nah, terus gimana?
0: Terus ya aku ilang, Rah, perlahan. Sampai satu hari aku bangun, terus aku gak kenal sama diriku sendiri. Akhirnya, ya aku tinggalkan dia. Bukan karena gak sayang loh ya, tapi karena aku lebih sayang hidupku yang hilang itu.
2: San, kamu kuat banget.
0: Aku bukan kuat, Say. Aku hanya terlambat sadar bahwa perempuan gak boleh berdiri sebagai nomor dua dalam rumahnya sendiri.
1: Bentar. Bayu nelfon.
3: Angkat, taruh loh speaker. Ayo, Ra.
0: Kalau kamu siap loh ya, kalau kamu siap, Ra.
1: Oke. Kalian diam dulu ya.
4: Rara, kamu di mana? Kok belum pulang? Rumah berantakan dari pagi loh. Kamu kan tahu, aku gak suka pulang ke rumah yang modelnya kayak kapal pecah.
1: Aku lagi sama Nina dan Sari. Aku butuh waktu sedikit ya.
4: Hah? Waktu? Kamu kan udah di luar seharian kerja. Bukannya tugasmu yang ngurus rumah.
1: Bayu, kita bisa ngomong baik-baik nanti malam kan?
4: Kenapa malam? Ngomong aja sekarang. Kalau kamu istri ya, prioritas kamu di rumah, Ra.
1: Bayu, tolong jangan gitu.
4: Aku ini cuma mau rumah jalan normal. Kamu itu berubah, Ra.
1: Aku berubah karena aku mulai ngerasa kehilangan diriku.
4: Rara, apa maksudmu? Kamu itu ngomong kayak korban, Ay.
1: Iya, mungkin memang aku korban. Tapi aku korban dari kewajaran yang kamu percaya itu.
4: Aku ini gak paham kamu ngomong apa. Udah deh, pulang sekarang. Kita bahas di rumah.
1: Enggak, aku pulang nanti saja. Aku butuh waktu untuk berpikir sebagai diriku sendiri. Bukan cuma sebagai istrimu.
4: Rara!
3: Hai, Ra! Itu keren banget! Sumpah, Ra! Sumpah!
1: Aduh, tanganku dingin semua. Aduh, ya ampun. Aku takut banget.
0: Takut itu wajar, Say. Yang penting kamu sudah ngomong. Kamu sudah buka pintu yang selama ini kamu kunci. Tahu nggak?

0: cinta Bayu. Tapi sejak kapan cinta itu harus bikin aku menciut? Sejak kapan rumah ini jadi kantor yang penuh aturan? Aku selalu diajari, istri itu yang baik harus manut. Tapi di mana tempatku sebagai manusia? Mungkin aku baru sadar dan harus sadar sekarang. Aku gak mau hidup sebagai bayangan. Aku mau pulang sebagai diriku sendiri.
1: Ra, mau pulang bareng? Aku bisa anter, yuk.
0: Gak usah. Mungkin aku perlu sendiri dulu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya.
2: Hei, kita selalu di sini. Apapun keputusanmu nanti, Ra, kamu gak jalan sendirian. Ingat itu.
0: Kalian tahu gak? Dulu, aku tuh pikir bahwa pernikahan itu selalu indah. Tapi hari ini aku sadar bahwa ternyata indah itu harus dibangun bareng-bareng. Bukan hanya dibebankan ke salah satu aja.
1: Nah tuh, pernikahan itu kayak kantin ini. Kalau cuma satu yang kerja, ya toto, Pra.
2: Bener tuh si Nina. Ra, malam ini kamu punya pilihan. Hidup sebagai diri sendiri atau hidup sebagai yang nomor dua.
0: Akhirnya aku pilih jadi aku. Aku akan ngomong itu sama Bayu malam ini. Apapun hasilnya.
1: Gitu dong, Ra. Kita bangga banget sama kamu, Ra. Ya kan?
2: Iya. Pokoknya ya, saat seorang perempuan mulai bertanya, di situ dunia mulai berubah. Kadang keberanian itu lahir bukan dari teriakan, tapi dari satu kalimat kecil. Aku mau hidup sebagai diriku. Dan dari sana, cerita baru dimulai.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, berikan kembali Rike menyapa dari mana saja berada. Medan malam hari ini, tentunya Anda boleh bebas berekspresi dan juga berbagi informasi serta cerita yang bisa Anda bagikan melalui WhatsApp Bro Satu di 0811 616 943. Nanti di pendengar Rike akan ajak Anda pula untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya di sepanjang Ruang Rindu mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 ya waktu Indonesia Barat, Anda boleh gabung di Ruang Rindu dan juga pilih serta tentukan lagu-lagu kesayangan Anda di WhatsApp Pro 1 0811 616 943.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Ma?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini, Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Ma ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Ma, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Ma, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Lela.
1: Mana?
2: Buat gue.
3: Kak, ponselnya jauhin tuh.
4: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
3: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, beb.

0: babe.
1: Cukup, lihat mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini. Dan tentunya pendengar, malam hari ini Riki akan ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu memori lewat lagu ya. Pastinya pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini Riki buka kesempatan untuk Anda yang mau gabung langsung di line telepon 0618463116 atau WhatsApp Pro 1 di 0811616943.
1: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Medan, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi di Ruang Rindu, ruang tempat berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Mendengar memasuki September, bagi Anda pendengar-pendengar setia Pro 1 di mana saja berada ya, malam hari ini mungkin bagi Anda pendengar setianya Pro 1 atau mungkin pendengar-pendengar setia RRI begitu ya, udah gak asing sama bulan September. Kenapa? Karena September pastinya adalah hari kemerdekaannya RRI gitu ya. Menyambut HUT RRI ke-81 pastinya nanti jelang tanggal 11 September 2006 akan banyak sekali perayaan-perayaan dan juga kegiatan-kegiatan menarik. Dan hari ini sebenarnya sudah mulai berlangsung ya kegiatan antar penyiar. Mungkin pendengar nanti boleh simak berita-beritanya, informasi-informasi terkininya di laman portal kami rri.co.id. Dan malam hari ini pendengar, Ricky mau ajak Anda untuk bernostalgia kembali. Bagaimana mungkin Anda punya pengalaman dan juga punya cerita-cerita menarik bersama dengan aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan begitu ya. Mengawali September ini semoga cerita-cerita baiknya terus mengalir begitu ya, dan juga hal-hal baik yang dibagikan terus berdampak positif bagi kita semua. Dari Rangkoto, Ruang Rindu, rindu kali lah katanya. Rinaldi dibilang mau request lagunya Riff yang judulnya Bilang Tidak Bang. Buat abang penyiarnya sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Oke, ada juga yang mau dengerin lagu dari Anmes, Ku Mau Dia. Salam-salamnya untuk seluruh pendengar setiap Pro 1 aja bang. Bang Rick udah makan malam belum? Makan malam hari ini dirangkap sebenarnya. Kalau misal cerita jam makan malam ya, memang sebagai anak kos-kosan ya. Sebagai anak-anak rantau yang udah gak tinggal dengan orang tua lagi, makan itu gak teratur. Bukan gak teratur, maksudnya gak ada jam tentu atau jam khusus untuk makan malam. Jadi kalau lapar makan gitu ya. Itu juga mungkin yang buat jadi bentuk tubuh nggak ideal lagi ya. Tapi ya nama yang penting kita masih bisa bersyukur ya, masih bisa diberi rezeki untuk makan, menikmati makan. Jadi untuk pendengar setiap Pro 1, selagi masih bisa menikmati atau mungkin masih bisa mengisi perut dengan makanan sedikit ataupun banyak, mari kita bersyukur bersama-sama. Loh kok jadi cerita sedih? Enggak dong. Oke, lalu berlanjut ada Mbak Suci di Setia Budi. Mbak Riki lagunya apa-apa aja? Nah ini dia pertanyaan yang bagus ya. Riki update lagu-lagu malam hari ini untuk Anda ya. Jadi Anda boleh didengarkan terlebih dahulu dari daftar putar yang udah Riki siapin untuk Anda. Dari daftar teratas ada Peter Pan Bintang di Surga, ada Coklat Jauh, ada Elemen Rahasia Hati, Wayang Tak Selamanya, lalu ada Flanela Bilang Engkau, Ajeng Jangan Pernah Tinggalkan Aku, ada Selon Seven Seberapa Pantas, ST12 Rasa Yang Tertinggal, dan juga Marsanda Kisah Sedih di Hari Minggu. Ya walaupun ini hari Selasa, mungkin sedihnya sampai seminggu kali ya. Oke, makasih Mbak Suci, Setia Budi. Oh enggak, belum dipilih lagunya ya. Boleh silakan sambil ini lagi ngetik ya. Lalu ada Bang Ahmad ya di Jalan Pancing. Mau dengerin lagu dari Wayang aja ya Bang, Tak Selamanya katanya gitu. Boleh, kita update langsung ya. Lalu ada 081273 sekian-sekian. Mau dengerin Bang lagu Peter Pan ya Bang, update ya. Lagunya untuk Mama yang udah di surga katanya. Waduh, Bintang di Surga kebetulan ya. Oke deh. Baik, terima kasih. Dan pastinya lagu-lagu ini Anda boleh dengarkan dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id. Hingga pukul 23 Indonesia Barat, Ruang Rindu hadir untuk Anda. Pastikan jangan sampai ketinggalan momen. Langsung di line telepon kami 0618463116 dan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua eh. Saya kopi hitam je tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini berduduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Eh, sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Eh, ayo, ini sudah kita.
3: Eh, kau dan kenapa belum pergi?
1: Eh, keren betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?

0: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu. Balik lagi mendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tadi lagu Sharla Kasar jadi lagu pengantar kita kembali di Ruang Rindu malam hari ini. Ricky baca kembali pesan-pesan cinta yang sudah masuk di Ruang Rindu ya. Di WhatsApp Bro Satu maksudnya. Di segmen Ruang Rindu tentunya ya. Deborah nih di WhatsApp. Malam Ruang Rindu, rindu kali. Ah, sehat Mas Riki, alhamdulillah sehat. Request lagu Kisah Sedih di Hari Minggu ya Mas. Makasih Mas Riki ya. Sama-sama Bu Ratni ya. Saya selalu untuk Bu Ratni ya. Oke, kita coba sapa penelpon dari line telepon WhatsApp kali ini ya. Halo Ruang Rindu. Eh belum ya, mana dia. Halo Ruang Rindu.
1: Rindu kali lah.
0: Rindu kali. Lo kenapa ketawa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, Memris apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya, gimana lagi di mana nih Memris?
1: Lagi di rumah lah.
0: Kok ketawa-ketawa aja sih, apa yang lucu? Coba dulu ceritakan.
1: Lagi di rumah, leye-leye, gule-gule, sambil dengerin Bang Beksu.
0: Oh alhamdulillah, ya udah makan malam belum? Kenapa?
1: Apa cerita kita?
0: Cerita hari ini, apa ya, hari ini ceritanya, Mamris ada cerita apa? Nanya lagi gitu ya. Hari ini Mamris gimana aktivitasnya? 1 September ya, awal bulan, udah gajian belum Mamris? Gak gajian ya? Atau udah ini belum?
1: Udah cair
0: belum? Belum cair ya?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi kalau gitu.
1: Ada pengajian Bang, pengajian Akbar Bang.
0: Di mana?
1: Di daerah sini juga, Simpang Limun.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Bang.
0: Jadi apa ininya? Snacknya tadi apa? Nanyain snack gitu ya. Ya ampun, apakah lagi ingin makan?
1: Sikit-sikit snacknya.
0: Berarti rutinnya setiap hari Selasa gitu apa gimana?
1: Enggak, itu tadi ada giliran dari pengajian Akbar Bang, kelurahan Amplas lah gitu.
0: Oh gitu.
1: Pengajian seluruh kecamatan Amplas.
0: Oh benar. Iya, iya.
1: Itu bergiliran setiap bulan Bang.
0: Memeris kapan?
1: Ini. Maksudnya di kecamatan gitu loh Bang.
0: Oh gitu, bukan di rumah-rumah ya? Kirain di bagian ada kebagian di rumah Mama, Risma pengen nyusul gitu.
1: Dan itu kalau dapat giliran di musola aja buat.
0: Oh, di musola. Ya yeah. Oke lah kalau gitu ya. Mama Risma, makasih banyak ya udah bercerita hari ini ya. Mau dengar lagu apa Mama Ris?
1: Ada lagu itu Bang.
0: Apa?
1: Dewi Sandra.
0: Dewi Sandra.
1: Ya, Air Mata Surga ada Bang.
0: Dewi Sandra, Air Mata Surga, nanti kita coba cari ya. Dewi Sandra. Oke. Itu aja kan?
1: Iya Bang.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya Bang Pusul.
0: Sama-sama Bang Maris. Iya, siap. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Mam Riz di line telepon WhatsApp ya, udah gabung malam hari ini. Kita coba sapa penelpon berikutnya, silakan di 0618463116 ya. Oke, kali ini ada siapa? Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Mana nih? Coba bentar ya. Oke, halo, Ruang Rindu. Oh, belum gabung ya. Coba saya lagi di telepon ini kayak ada jari kurang jaringan nih ya. Boleh di line telepon 0618463116. Nah, ini dia. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.

0: Bu Akbar, hari ini semoga aktivitasnya dilancarkan esok dan seterusnya ya. Dan pasti jangan lupa untuk terus dengerin Pro Satu Medan. Oke, hari ini mau denger lagu apa Bang Akbar? Silakan.
1: Kalau lagu dari slang bisa Bang?
0: Slang boleh.
1: Judulnya Virus Bang.
0: Virus?
1: Iya.
0: Virus apa nih? Oke, nanti dicari ya. Slang virus ya.
1: Iya Bang.
0: Oke, baiklah. Ditunggu
1: kalo
0: lagunya.
1: Gak ada, kenapa jadi lah Bang.
0: Kalau nggak ada, enough pun jadi. Oh ya, oke deh. Makasih banyak Bang Akbar. Ditunggu lagunya ya.
1: Oke, Bang.
0: Oke, salam sehat Bang Akbar. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat.
1: Iya, Bang. Sama-sama.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Bang Akbar Aritono yang dituntungan dua katanya gitu ya. Kita lanjut baca pesan cinta di WhatsApp lagi ya. Ada Ari di Kendari request lagu Ahmad Dhani dan Cinta Mati. Oh, dan Agnes ya, Cinta Mati. Oke, sampai jumpa yang tugas, selamat bertugas di Sidoarjo dan semuanya katanya gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Ari ya. Lalu ada Ibu Aini, malam Bang, request lagunya, lagu Bunga Band, Ojo Ngono. Ojo Ngono, ya Allah, Ojo Ngono itu berempat lagunya ya. Lagu daerah kita ke perempat ya pendengar ya, lagunya buat yang lagi dengerin aja. Baiklah, salam-salam sehat untuk semuanya katanya gitu. Baik, pendengar Setiap Pro 1, kita puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama pendengar Setiap Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini ya. Pastinya pendengar, Ruang Rindu hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mau gabung boleh di line telepon 0618463116.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar tentunya masih di Ruang Rindu malam hari ini. Bagi Anda pendengar yang masih ingin gabung di Ruang Rindu, silahkan langsung aja di WhatsApp Bro Satu 08 11 616 943, dan di line telepon kami di WhatsApp di 08 11 616 943 dan juga line telepon di 061 8463 116.

0: Sebagai manusia, kita kerap membuat hidup yang sederhana menjadi rumit. Kita mengisi hidup dengan bayang-bayang harapan, rasa cemas, dan ketakutan. Kita membiarkan diri kita dibayang-bayangi masa lalu. Dan seringkali, kita membiarkan diri kita mencemaskan masa depan dan kita mengabaikan masa sekarang. Selama ini hanya mencari kepuasan dan kebahagiaan melalui hal yang bersifat kebendaan dan mengorbankan hal-hal kecil yang cukup berarti di sekitar kita. Buku Hidup Sederhana hadir di sini dan saat ini berisi tentang perenungan, pengamatan, serta pemikiran yang dihimpun oleh penulisnya Desi Anwar. Di buku ini beliau menuliskan pengalaman hidup, kenangan masa kecil, pandangan hidup, dan kebiasaan yang biasa dilakukannya dalam menyiasati hal-hal rumit yang dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang penuh dengan rutinitas, kadang kita jarang mensyukuri alam sebagai nikmat Tuhan, menyisihkan waktu untuk duduk dan beristirahat sejenak, mengembangkan sikap gembira dan berpikir positif, memelihara kesehatan jiwa maupun raga, serta berbagai aktivitas lain yang sekilas tampak sederhana dari luar, namun sulit kita capai karena kita jarang untuk menyempatkan diri. Padahal aktivitas-aktivitas itulah yang sebenarnya dapat membantu kita untuk bisa merasa puas dan membuat kita belajar untuk lebih memaknai kehidupan. Buku yang tergolong kategori self-improvement ini mengajak pembaca untuk belajar merenungi makna kebahagiaan hidup. Kebahagiaan hidup sebenarnya sederhana dan dapat muncul dari hal-hal yang ada di sekeliling kita.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung, Indonesia, yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Gaya penulisan Andrea Hirata sangat mengesankan. Ia menggambarkan pemandangan alam Belitung dengan indah dan dialog antar karakternya mengalir dengan lancar. Penulis berhasil menyelipkan humor dalam cerita yang membuat pembaca tersenyum di satu halaman dan kemudian menghadapinya dengan momen-momen yang menyentuh hati di halaman berikutnya. Meskipun Laskar Pelangi adalah novel yang sangat dihargai, beberapa kritikus berpendapat bahwa plotnya terkadang bisa menjadi lambat dan beberapa bagian cerita mungkin terasa berlebihan dalam deskripsi. Namun, keindahan cerita ini dan pesan yang disampaikannya membuatnya tetap menjadi salah satu novel terbaik dalam sastra Indonesia.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar setia Pro 1 di mana saja berada yang masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam hari ini ya. Dan mendengar tentunya di menit-menit terakhir Ruang Rindu malam hari ini dihadirkan sajian lagu-lagu terakhir dan juga Riki bacain pesan-pesan teratas dan juga terakhir juga hari ini. Malam hari ini ya dari Hengki Gaberta Ujung. Mau dengerin lagu dari Bram Moersas judulnya Jujur. Terima kasih. Sukses selalu di udara RRI Pro 1 Medan katanya gitu ya. Ada juga Andika di Krakatau. Bang Riki ini dari Andika Krakatau. Lagunya Dewa ya Bang Angin. Makasih Bang Riki katanya sama-sama ya. Oke, lagu-lagu terakhir nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Sembari kita menantikan dan juga menghadirkan Just More Music untuk pendengar setiap Pro 1. Pastinya pendengar terus dengarkan program 1 RRI Medan karena lagu-lagu menemani istirahat Anda akan kami hadirkan pula pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan pendengar terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang sampai di sini sesudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 94,3 MHz. Dan Pro 1 akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 4 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata, kami bertugas di studio dan rekan-rekan pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Medan. Kembali mengudara melalui pemancar FM 94,3 MHz. Untuk menyelenggarakan acara siarannya di sepanjang hari ini, hari Rabu 2 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat. Untuk Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya, bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan nantikan sesaat lagi kumandang azan subuh pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, dan akan kita ikuti juga nanti kajian Mutiara Pagi selepas ba'da subuh bersama dengan Ustadz Abdul Malik Sudiro yang akan menjadi narasumber untuk pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Medan Pagi.

Mari kita sholat. Sungguh sholat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur itu memenuhi panggilan nafsu, sedangkan sholat itu memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Dan sungguh sholat lebih baik daripada tidur, karena tidur itu istirahat tubuh, sedangkan sholat itu istirahat jiwa. Itulah seruan yang diistimewakan dengan semua kemuliaan ini. Seruan untuk sholat yang agung itu adalah sholat subuh.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah SAW bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah untuk mengajarkan umat manusia ke jalan kebenaran. Dia juga yang mengajarkan amalan-amalan dalam setiap bagian kehidupan, baik amalan yang ringan maupun berat timbangan pahalanya. Amalan yang paling ringan misalnya, menyingkirkan halangan di jalan tempat orang yang lalu-lalang, baik itu kayu, batu, ataupun duri. Menyingkirkan rintangan tersebut dapat memudahkan orang untuk jalan dan juga mencegah orang tertimpa bahaya seperti tersandung

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat, mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam kajian Mutiara Pagi hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Fadli Sudiro MSQ dengan topik tablik cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad SAW hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung untuk Anda di kajian Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Haji Fadli Sudiro yang tentunya akan menjadi Ustadz kita ya untuk pagi hari ini untuk menyampaikan kajian dalam Mutiara Pagi hari ini. Anda juga dapat bergabung nanti melalui line telepon kami di 0618463116 atau dari WhatsApp di 0811616943. Baik pendengar, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ustadz Haji Fadli Sudiro MSQ. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum. Iya, baik Ustadz. Mohon maaf, suara Ustadz kecil sekali terdengar di sini Ustadz.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Ustadz? Sehat?
1: Alhamdulillah, insyaallah penuh keberkahan cinta kepada baginda Nabi.
0: Alhamdulillah ya. Semoga pendengar setia kita juga hari ini yang sedang mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Fadli ini juga sehat-sehat semuanya Ustadz ya.
1: Amin. Insyaallah.
0: Ya baik Ustadz, untuk kajian kita hari ini tentang tablik cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung saja kepada Ustadz saya persilakan untuk menyampaikan mukadimahnya. Tafadhol Ustadz.
1: Baik, subhanallah, sahabatku, sahabat, motivasi, inspirasi, Qur'ani, pecinta para nabi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabatku, sejarah maulid arba'inan, arba'in bermakna adalah 40 malam berturut-turut. Tradisi membaca sirah nabawiyah dan selawat yang diselenggarakan. Dimulai daripada 1 Rabiul Awal hingga 10 Rabiul Akhir. Ini merupakan tradisi yang hadir dan diinisiasi sejak masa penguasa khilafah Islamiyah pasca generasi sahabat. Seperti dinasti Fatimiyah, Sultan Muzaffaruddin dari Irbil. Untuk apa? Untuk kembali membangkitkan semangat umat Islam. Ya, menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berasal daripada tradisi para habaib dan ulama Hadral Maut Yaman. Di bawah para ulama garis keturunan Al-Alawiyyin, yakni habaib keturunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai dasar hukum dan sejarahnya, di mana arba'in merupakan bentuk waktu dan hari yang pernah ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira 40 hari 40 malam. Demikian kiranya Nabi Musa alaihi salam juga pernah menyendiri di Bukit Tursina dalam tahanus dan tadabburnya. Maka 40 hari 40 malam sebagaimana pula disampaikan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, konsistensi beribadah selama 40 hari 40 malam insyaallah akan memancarkan hikmah dari hatinya melalui lisannya. Maka arba'inan merupakan bentuk daripada ibadah cinta kepada baginda Nabi di Sumatera Utara yang alhamdulillah sejak tahun 2002-2003 murid daripada Habib Umar, yakni Kiai Mufti, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, ulama Sumatera Utara yang telah berpulang di tanggal 20 Ramadan, tepatnya di tahun ini. Allahumma yarham. Semoga Allah mencintai kiai dan gurunda kita melakukan dakwah Tabligh Arba'in dan sampai hari ini masih terus berjalan ashabi fillah. Bagaimana di setiap malamnya menyampaikan daripada al-ulum an-nabawiyah, ilmu-ilmu tentang kenabian, sebagaimana dirujuk daripada buku Syekh Aun Al-Qaddumi dari Jordania yang telah menulis buku tentang bagaimana ilmu kenabian. Maka dibahaslah di malam-malam 40 tentang baginda Nabi dari ilmu sirahnya. Ada 5 minimal cabang ilmu untuk mengkisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ilmu dalail, dalil-dalilnya. Ilmu fadail, keutamaannya. Kemudian ilmu khasais, kekhususan baginda Nabi Muhammad SAW di antara nabi-nabi lainnya. Ilmu syama'il, yang mempelajari tentang akhlak baginda Nabi dan khuluqiyah dan daripada ya tanda-tanda fisik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhib, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaratumuha habba ilaikum minallah wa rasul. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan kamu usahakan, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya. Maka inilah cinta kita menyambut daripada maulid Nabi yang mulia, 40 hari, 40 malam, untuk memperdalam ilmu tentang Nabi Muhammad SAW, ta'aruf, mahabbah, ittiba. Kita semakin mengenal, semakin cinta, semakin cinta. Maka semakinlah kita ittiba mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Lebih dari itu, kata ulama, kita mewariskan kepada anak cucu kita cinta yang utama dan mulia kepada baginda Rasulullah SAW. Demikian sebagai mukaddimah kita tadi.
0: Ya baik, Ustadz, kita persilahkan kepada pendengar yang ingin bergabung dari line telepon kita ya di 0618-846-3133 atau dari WhatsApp di 0811-616-943. Pertanyaan pertama kita ini dari Bu Aslah di Laudendang. Ustadz, kalau kita berteman dengan para Ustadz atau Ustazah yang baik akhlak dan ilmunya, apakah yang demikian itu mempengaruhi kehidupan kita di akhirat nanti, Ustadz? Ataukah habis hanya di dunia ini saja, mengingat hidup di dunia hanya sementara?
1: Baik. Subhanallah, Bu Aslah. Alhamdulillah, bersama dengan RRI, bersama dengan narasumber para asatidz RRI, kurang lebih 18-19 Ustadz yang menyampaikan ceramah tentang maulid Nabi di Rabu yang silam bersama Ibu Festa dan keluarga besar Angkasawan Angkasawati dan seluruh keluarga RRI, FKP, dan pendengar setia. Ya, anta ma'aman ahbabta, kata baginda Nabi. Engkau akan bersama di dunia dengan orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang salih, maka engkau di surga bersama orang-orang yang salih. Siapa yang kau cintai? Kalau yang kau cintai bukanlah orang-orang yang saleh, maka bersiap sedialah kita menjadi bersama orang-orang yang tidak saleh nanti di surga. Maka dikatakan Nabi, ya, ar-rajulu 'ala dini khalilihi, seseorang itu sesuai dengan agama atau ketaatan orang-orang terdekatnya. Maka pilihlah sahabat-sahabat yang cintanya mendekatkan jalan kepada Allah dan ridhonya mendekatkan kepada surganya. Bahkan ya, seorang sahabat, seorang orang terdekat, khususnya para ulama, ya, juga dapat memberikan syafaat. Ya, walaupun syafaatnya tentu tidak semulia syafaat baginda Nabi, tapi Allah memerintahkan malaikatnya untuk bertanya. Begitulah disampaikan oleh para habaib dan ulama dalam Maulid Arba'in. Kan ditanya, siapakah ulama yang kau kenal dengannya? Siapakah ulama yang pernah kau dengarkan daripada ceramah dan ilmunya? Nanti Allah memerintahkan kepada malaikat, tanyakan ulama itu. Tanyakan orang soleh itu, benarkah dia mengenal si fulan? Berkenankah engkau juga memberikan syafaat kebaikan kepada si fulan? Tentu, ya, syafaat itu tidak sebesar daripada syafaat baginda Nabi. Tapi orang-orang yang saleh, para ulama-ulama juga akan memberikan cahaya kebaikan baik dalam kehidupan dunia saat kita tiada. Maka orang-orang saleh akan menyolatkan kita dan di alam barzah. Semoga mendapat cahaya daripada doa orang-orang yang saleh yang dipanjatkan setiap waktunya. Walil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat. Bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berislam, begitulah doa sesama orang-orang yang saleh. Allah
0: Al-Fisal. Ya baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Syarifah di Mencirim. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bisa meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di zaman saat ini? Mengingat sepertinya memang orang-orang sulit sekali untuk mengimplementasikan sifat-sifat kenabian.
1: Iya, baik. Ya, Bu Syarifah, tentu itu adalah perspektif kita yang salah. Semua orang di muka bumi ini mencintai orang yang berakhlakul karimah, mencintai orang yang jujur. Seorang koruptor, seorang pencuri, dia juga tidak ingin hartanya dicuri. Ya, artinya apa? Kebaikan itu selalu dirindu, kebaikan itu selalu dicinta. Lihat mana yang tak rindu pemimpin yang siddiq, amanah dan fathonah. Orang tua mana yang tak rindu kepada anak-anak yang saleh dan salehah berakhlakul karimah. Siapa yang tidak mencintai di masyarakat, ya, anak, keluarga, tetangga, orang-orang yang berakhlakul karimah, yang baik ibadahnya. Semua mencintai dan merindukan. Jadi tidak benar kalau dikatakan ya mengikuti daripada akhlak Nabi itu sulit di zaman sekarang. Sampai sekarang semua orang tua cinta anak yang rajin sholat, cinta pemimpin yang rajin sholat, cinta pemimpin yang cinta rakyat. Kata Nabi, ya, Sayyidul Umam Khatimuhum, ya, seorang pemimpin itu, sebaik-baik pemimpin adalah menjadi pelayan untuk rakyat yang dia pimpin. Maka sabifillah, hari ini kita, ya, sedang dibengkokkan daripada sejarah yang ada. Orang-orang yang saleh pasti dicinta oleh siapapun. Orang-orang yang berdosa dan maksiat, siapa yang senang orang bernarkoba? Siapa orang yang senang dengan judi dan mabuk-mabukan? Siapa yang senang dengan orang yang punya adab dan tidak berbakti kepada orang tua? Mustahil. Semua yang dilarang Allah dan Rasulullah pasti sesuatu yang tidak disukai, ya, oleh siapapun, bahkan oleh pelaku dosa sekalipun. Adakah orang yang berzina suka anak istrinya dizinahi? Demi Allah, tidak. Berarti artinya zina adalah suatu fahisyah yang menjijikkan, ya, dan tidak disenangi bahkan oleh seorang suami penzina. Mungkin suami penzina membiarkan istrinya berzina. Na'udzubillah summa, na'udzubillah. Ya, apalagi anak-anak dan generasi perempuan yang ada. Jadi sahabifillah, kita sedang merindukan, semuanya sedang merindu dan mencinta akhlak mulia Nabi hadir di antara kita sebagai umatnya. Allah Besar.
0: Ya, baik Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Syamsul di Sunggal. Ustadz, kalau dulu media dakwah Nabi tidak secanggih zaman sekarang, tapi justru dulu itu lebih sampai, begitu. Nah, tapi kenapa sekarang lebih canggih teknologi informasi, tapi banyak informasi-informasi hoax yang mudah diterima oleh orang-orang Muslim, Ustadz?
1: Subhanallah, ya, Syamsul, ya, begitulah. Seharusnya, ya, dikata Bunda Syarifah sulit, harusnya jauh lebih mudah. Karena kita hanya berdakwah dengan jari kita saja bisa menyebarkan kebaikan. Mari dengarkan dan tonton dakwah di RRI Mutiara Pagi, One Day One Ayah. Kita sama-sama bisa berdakwah menjadi fasilitas buat yang lainnya. Ya, benar sekali pada masa Nabi, sulit kali berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, membunuhkan berbulan-bulan masa, bahkan bertahun-tahun adanya dalam rangka berdakwah. Saat ini, seperti tagline daripada RRI, dunia di ujung jari. Ya, bagaimana dengan touch screen yang bisa kita sentuh, bisa kita siarkan daripada dakwah-dakwah yang ada. Maka hari ini tetaplah kita optimis dalam dakwah Rasulullah. Mengapa hari ini tidak bertabayun? Nabi mengatakan bertabayunlah. Jangan terima berita begitu saja, ya, tapi diverifikasi yang benar. Tentu sebagaimana pula yang menjadi value of RRI, ya, terimalah dan saringlah berita, khususnya dari Radio Republik Indonesia, berita yang terpercaya, ya, terupdate, ya, di rri.co.id, ya, di RRI Digital, di RRI yang bisa kita dengar, khususnya Pro3 untuk berita-berita nasional, dan tentu Pro1, Pro2, dan Pro4 untuk berita khususnya kedaerahan.
0: Ya, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, apa saja amalan yang setiap harinya yang perlu kita lantunkan sebagai pengingat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1: Inna Allaha amara bi amrin bada bi nafsi wa sunna bi malaikati qudsi azaman qaila. Ada satu amalan, ada satu amar, kata ulama-ulama kita, kata para habaib kita yang disampaikan daripada

0: 10 kesalahanmu, mengangkat 10 derajatmu. Begitulah daripada mulianya apa yang dilakukan Allah sebagai bentuk cinta pada kekasihnya. Apa yang dilakukan para malaikat bentuk penghormatan kepada makhluk termulia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, selawat merupakan jalan awal menumbuhkan cinta di dalam hati, di dalam lisan kita. Kita sempurnakan dalam ittiba kepada sunnah-sunnah baginda Rasulullah.
1: Ya, baik Ustaz, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terakhir dapat menyampaikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita di Mutiara Pagi hari ini.
0: Subhanallah, sahabatku, sahabat, motivasi, inspirasi, Mutiara Pagi Arba'inan yang merupakan budaya dakwah kultural yang dimulai daripada sejarahnya, merupakan wujud cinta kepada baginda Nabi yang tak terhingga oleh masa. Nabi memperingati daripada hari kelahirannya setiap hari Senin, maka ada Jalasul Isnin di majlis-majlis Rasulullah, khususnya di Sumatera Utara, di majlis Darus Sofa, bimbingan daripada Allahumma Yarham, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasin, Tuan Guru kita. Dan majlis-majlis Arba'in yang hari ini sedang berjalan, Ashabifillah. Mencintai Nabi tak tergambar hanya dengan 40 hari, 40 malam. Mencintai Nabi bahkan dari setiap helah nafas kita. Kita tarik dengan cinta, kita hembuskan dengan cinta. Begitulah sejatinya. Selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagaimana engkau mengenal Allah, mengenal agama ini, mengenal Islam, mengenal iman, tanpa melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semesta alam raya takkan diciptakan, Ashabifillah, tanpa cinta Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah, di mana ada majlis-majlis Arba'inan, khususnya di Kota Medan, ya, Deli Serdang ada majlis Al-Fatih, pimpinan Ustaz Ferry, serta di Putra, ya, di Serdang Bedage juga ada, di Tanjung Balai, di Siantar, ya, hadirlah dalam majlis-majlis Arba'in, dengarkan sirah-sirah Nabawiyah, ilmu dalail, ilmu syama'il, dan semua yang hanya mengkisahkan tentang kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Allahumma habib ilayna bimahabbati Rasulillah. Ya Allah, anugerahkanlah kami cinta, cinta kepada baginda. Dan dengan cinta ini, ya Allah, kami banyak bersolawat. Kami banyak melakukan ittiba' sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Muhammad Fadli Sudiro MSQ yang sudah meluangkan waktunya bersama kami untuk menyampaikan tausiah dalam kajian Mutiara Pagi hari ini. Tadi seputar tabligh cinta Maulid Arba'inan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ustaz sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang sudah mengikuti dan menyimak kajian Mutiara Pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam kajian-kajian Mutiara Pagi berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, saudara pendengar, kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar

153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan. Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan. Sementara sejumlah penerbangan lainnya mengalami keterlambatan maupun penyesuaian jadwal.
2: Jadi modusnya adalah yang bersangkutan menyimpan 4 plastik ini dalam lipatan-lipatan celana jin.
0: Sari Berita. Dampak erupsi Gunung Sinabung, Bandara Internasional Kuala Namu melakukan penyesuaian operasional hingga pembatalan penerbangan. Polda Sumatera Utara gagalkan penyelundupan 968,6 gram narkotika jenis sabu. Berita pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita pagi selengkapnya, Rabu 2 September 2026 bersama saya, Desi Utami. Dampak erupsi Gunung Sinabung, Bandara Internasional Kuala Namu Medan melakukan penyesuaian operasional hingga pembatalan penerbangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
1: Catat 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan.
3: Aktivitas erupsi Gunung Sinabung sejak Senin 31 Agustus 2026 berdampak terhadap operasional sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Dampak sebaran abu vulkanik menyebabkan sejumlah maskapai melakukan penyesuaian operasional berupa keterlambatan, perubahan jadwal hingga pembatalan penerbangan pada rute domestik maupun internasional. Seluruh penyesuaian dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. PLT Junior Manager of Corporate Communication PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Jul Andrika saat dikonfirmasi Selasa sore 1 September 2026 mengatakan sesuai data sementara hingga Selasa 1 September 2026 sebanyak 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan. Sementara sejumlah penerbangan lainnya mengalami keterlambatan maupun penyesuaian jadwal.
1: Berdasarkan data sementara hingga Selasa 1 September 2026 tercatat 20 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu dibatalkan. Sementara sejumlah penerbangan lainnya mengalami keterlambatan maupun penyesuaian jadwal. Jumlah penerbangan terdampak masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sebaran abu vulkanik serta keputusan operasional masing-masing maskapai. Jika dihitung sejak Senin 31 Agustus 2026, total sementara penerbangan yang telah diinformasikan batal dari dan menuju Kuala Namu sejumlah 21 penerbangan.
3: PT Angkasa Pura Aviasi bersama seluruh stakeholder terkait terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap keputusan operasional penerbangan tetap mengacu pada aspek keselamatan dan keamanan sampai operasional penerbangan berjalan kembali secara normal. PT Angkasa Pura Aviasi juga mengimbau kepada calon penumpang yang memiliki jadwal penerbangan dari maupun menuju Kuala Namu agar secara berkala memastikan kembali status penerbangannya melalui kanal informasi resmi maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Masyarakat dan pengguna jasa diharapkan juga tetap mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan operasional penerbangan PT Angkasa Pura Aviasi karena akan terus menyampaikan pembaruan sesuai perkembangan kondisi serta informasi dari otoritas dan pihak terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo bersama unsur Forkopimda melakukan evakuasi warga yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
4: Status Gunung Sinabung meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga sejak Senin 31 Agustus 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Peningkatan status ditetapkan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik yang cukup signifikan. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan apel kesiapsiagaan pada pagi ini. Evakuasi juga dipersiapkan bagi warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
5: Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karo bersama dengan unsur Forkopimda adalah yang pertama tadi pagi sudah melakukan apel kesiapsiagaan, kemudian terlagi akan melakukan evakuasi terhadap dua desa yang berpotensi terdampak, yakni Desa Buta Tengah, Kecamatan Sipangpat, dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
4: Lebih lanjut, Gelora menyebut warga Desa Kuta Tengah dievakuasi ke Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Sementara lokasi pengungsian warga Desa Payung dievakuasi ke Desa Batu Karang, Kecamatan Payung. Jumlah warga yang dipersiapkan untuk evakuasi di Desa Kuta Tengah mencapai lebih dari 200 kepala keluarga atau sekitar 400 jiwa. Sedangkan di Desa Payung diperkirakan terdapat sekitar 600 kepala keluarga dengan jumlah sekitar 2.000 jiwa. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan diimbau tidak beraktivitas di desa-desa yang telah direlokasi maupun dalam radius 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Aktivitas juga dilarang dalam radius sektoral 6 km ke arah selatan Tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan Desa Payung, Kecamatan Payung.
0: Sehari setelah Gunung Api Sinabung mengalami erupsi, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto turun ke Kabupaten Karo untuk memastikan kesiapan personel dan posko dalam menghadapi perkembangan situasi kebencanaan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan arahan kepada jajaran terkait dengan pentingnya kesiapan personel, koordinasi lintas instansi, serta pemantauan perkembangan aktivitas gunung api secara berkelanjutan. Sementara itu, terkait kesiapan personel kepolisian menghadapi kondisi darurat, Satuan Brimob Polda Sumut menerjunkan sebanyak 100 personel di sejumlah titik lokasi si Gunung Sinabung. Komandan Satuan Brimob Polda Sumut, Kombes Pol M. Rendra Salipu mengatakan, personel disiagakan di sejumlah titik strategis, termasuk posko Simpang 3 Kuta Kicap dan posko Kuta Gugung, serta didukung tim Randur Lab di posko SD Sukadebi. Selain personel, Brimob Sumut juga menyiapkan berbagai sarana pendukung, mulai dari kendaraan operasional dan kendaraan angkut personel hingga tenda lapangan serta perlengkapan pendukung lainnya.
6: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Kepolisian daerah Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 968,6 gram narkotika jenis sabu yang diselundupkan lewat Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Laporan selengkapnya disampaikan Suyanto Sitepu.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara bekerjasama dengan petugas APSEK menggagalkan penyelundupan 968,6 gram narkotika jenis sabu yang diselundupkan lewat Bandara Internasional Kuala Namu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi mengatakan, pengungkapan merupakan hasil pemeriksaan alat X-ray saat seorang petugas APSEK Bandara Internasional Kuala Namu memberikan laporan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara terkait ditemukannya sebuah koper warna hitam yang mencurigakan. Mendapatkan laporan tersebut, Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan petugas APSEK melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV pada koper hitam tersebut yang dititipkan oleh terduga pelaku melalui counter-check Citilink Bandara Internasional Kuala Namu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 4 bungkus narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik bening yang disembunyikan di dalam lipatan 4 buah celana jeans warna biru untuk mengelabuhi pemeriksaan mesin X-ray.
8: Mendapatkan informasi dari teman-teman APSEK Bandara Kuala Namu, dicurigai ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan menyimpan 4 plastik ini dalam lipatan-lipatan celana jin. Dilipat, dimasukkan dalam jin, kemudian dimasukkan dan dibawa menuju kabin. Pada saat pemeriksaan, kemudian dicurigai, makanya pihak APSEK menghubungi kami dan kami melakukan pemeriksaan, ternyata benar apa yang dibawa ini adalah narkotika jenisnya sabu.
7: Lebih lanjut, Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andi Arisandi itu juga menjelaskan, berdasarkan dari interogasi yang dilakukan, tersangka MR mengaku bahwa sabu-sabu seberat 968,6 gram tersebut hendak dibawa ke Jakarta melalui penerbangan pesawat Citilink dari Bandara Internasional Kuala Namu dan akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal di Jakarta atas perintah dari RS dan JS yang saat ini masih DPO dengan mendapatkan upah senilai 40 juta rupiah. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan mengingatkan resistensi antimikroba dapat menjadi ancaman kesehatan karena berkembang perlahan akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
9: Tapi kalau untuk AMR ini antimikroba.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Medan mengingatkan resistensi antimikroba dapat menjadi ancaman kesehatan karena berkembang perlahan akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Ketua Tim Antimikrobial Resistensi BBPOM Medan, Eka Risnawati, mengatakan resistensi antimikroba terjadi ketika bakteri yang sebelumnya dapat dibunuh dengan antibiotik menjadi kebal. Kondisi ini berkembang secara perlahan di dalam tubuh maupun lingkungan sehingga dikenal sebagai pandemi senyap.
9: Tapi kalau untuk AMR ini, antimikrobial resistance ini, dia terjadi secara perlahan di dalam tubuh kita dan juga di lingkungan kita. Kenapa itu terjadi? Bakteri-bakteri yang dulunya bisa mati ketika kita menggunakan antibiotik yang murah misalnya, sekarang menjadi bakteri yang super bug, kebal.
4: Menurut Eka, penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi salah satu pemicu terjadinya resistensi. Risiko juga berkaitan dengan penggunaan antibiotik pada sektor peternakan dan pertanian yang residunya dapat masuk ke lingkungan melalui tanah, air maupun produk yang dikonsumsi. Eka menyebut penggunaan antibiotik tanpa resep masih menjadi tantangan dalam pengendalian resistensi antimikroba. Berdasarkan pengawasan BBPOM Medan, Eka mengatakan penyerahan antibiotik tanpa resep di apotik tercatat lebih dari 87% pada 2025, menurun dari 94% lebih pada 2024, namun masih di atas rata-rata nasional lebih dari 63%. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Di bakteri yang super bug, kebal.
0: Kenaikan indeks harga yang diterima dan dibayar petani meningkatkan nilai tukar petani NTP Sumatera Utara menjadi 156,96 pada Agustus 2026. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
10: Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026 sebesar 156,96.
11: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai tukar petani NTP pada Agustus 2026 sebesar 156,96 meningkat 0,01% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra mengatakan kenaikan NTP dipengaruhi meningkatnya indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Indeks harga yang diterima petani tercatat sebesar 200 naik 0,35%, sementara indeks harga yang dibayar petani juga mengalami peningkatan sebesar 0,35% menjadi 127,42. Asim menyebut, peningkatan NTP terjadi pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan.
10: Nilai tukar petani Provinsi Sumatera Utara pada Agustus 2026 sebesar 156,96. Secara subsektor, terjadi peningkatan NTP pada tanaman pangan sebesar 0,59% dari 106,92 menjadi 107,55. Pada tanaman hortikultura meningkat cukup tinggi, yaitu 1,34%, walaupun NTP-nya masih di bawah 100, tetapi terus meningkat nilai tukarnya. Peternakan naik 0,92%, perikanan naik 1,07%, nilai tukar pada nelayan meningkat cukup baik sebesar 1,33%.
11: Selain NTP, ASI mengatakan nilai tukar usaha petani NTUP juga meningkat 0,12% menjadi 160,86 pada Agustus 2026. Peningkatan NTUP terjadi pada subsektor tanaman pangan sebesar 0,69%, hortikultura sebesar 1,58%, peternakan 0,74%, dan perikanan 1,04%. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Medan mengikuti rangkaian berbagai perlombaan. Kepala LPP RRI Medan, Besti Charmin Simatupang mengatakan, digelarnya perlombaan sederhana bukan sekadar acara seremonial, tetapi sebuah sarana strategis untuk membangun aspek sosial, memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta menjaga silaturahmi sesama angkasawan angkasawati RRI Medan. Laporan disampaikan Ilham Daulay.
12: Dengan demikian, teman-teman cinta pada RRI, lalu kemudian tetap berjuang untuk.
3: Dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI 2026, LPP RRI Medan menggelar berbagai kegiatan perlombaan bagi angkasawan-angkasawati RRI Medan. Acara berlangsung di kantor LPP RRI Medan Selasa 1 September 2026. Pembukaan perlombaan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI diawali dengan pertandingan futsal sarung sekaligus peresmian lapangan futsal BCS RRI Medan yang dibuka dan diresmikan Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang. Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI Joko Saputra mengatakan, pelaksanaan kegiatan Lomba Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI 2026 di lingkungan LPP RRI Medan berbeda pada tahun sebelumnya. Tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan. Perlombaannya sederhana dan swadaya untuk memperkuat kebersamaan dan silaturahmi antara angkasawan-angkasawati RRI.
13: Sebenarnya ini salah satu inisiasi kita kenapa selain kita menggelar lomba agenda rutin tahunan nih Bu ya, setelah menjelang ulang tahun kita, hal yang baru, sederhana, tetapi kita mencoba ada hal yang berkesan, seperti itu. Teman-teman kemarin juga mencoba bagaimana kita buat sedikit yang berbeda tahun ini. Nah, ketika kita juga konsultasi dengan Ibu Pimpinan, bagaimana kalau kita juga ada seremoni sedikit lah, artinya segala sesuatu juga kita minta keberkahan di usia ke-81 ini. Salah satunya adalah hari ini kita akan meresmikan lapangan futsal BCS di lapangan kita hari ini.
3: Ia menerangkan pelaksanaan berbagai perlombaan ini dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 3 September 2026. Di antaranya lomba kelereng, makan kerupuk, futsal sarung, vokal grup, dan sambung lagu sekaligus peresmian lapangan futsal BCS RRI Medan. Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang mengatakan digelarnya perlombaan sederhana bukan sekedar acara seremonial ataupun untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun RRI saja, akan tetapi sebuah sarana strategis untuk membangun aspek sosial, memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta menjaga silaturahmi angkasawan-angkasawati RRI Medan.
12: Dengan kondisi yang sangat-sangat sederhana ini, saya berasa berharap akan tumbuh rasa cinta pada RRI itu pertama, lalu kemudian kekompakan, kebersamaan, dan keceriaan. Jadi semua harus happy. Jadi saya berharap kekompakan itu harus dilakukan antara kita dan sesama kita. Kita sama-sama untuk memeriahkan FUT RRI ke-81. Dengan demikian, teman-teman cinta pada RRI, lalu kemudian tetap berjuang untuk RRI.
3: Usai dibukanya kegiatan perlombaan dan peresmian lapangan futsal BCS, angkasawan-angkasawati RRI Medan menyaksikan pertandingan perdana antara kedua tim futsal sarung dari tim TU dan tim pemberitaan RRI Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

3 per 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya dan semangat mengawali aktivitas Anda di Rabu pagi ini. Masih mengawali juga bulan September penuh ceria untuk pagi hari ini. Semuanya mudah-mudahan tetap semangat ya. Bersama saya Desi Utami hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat masih terus menemani Anda dengan ragam informasi. Kami juga akan update saat lagi informasi cuaca bersama dengan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar, pergaulan, dan paparan teknologi.

0: Saudara pendengar, kita akan update informasi cuaca untuk pagi hari ini bersama dengan prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Mbak Putri yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Selamat pagi Mbak Putri.
1: Selamat pagi, Tony.
0: Ya, silakan informasi cuaca hari ini.
1: Hai, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dengan saya Putri, prakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Rabu 2 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari berawal hujan ringan terjadi di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir merata di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang dapat terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Pematang Siantar, Serdang, Bedagai, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Asahan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Labuan Batu Selatan, Mandailing Natal, Medan, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mandailing Natal, Labuhan Batu, Labuan Batu Selatan, Langkat, dan Nias Selatan. Suhu udara diperkirakan 16-34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66-99%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5-9. Titik panas atau hotspot pada pantauan 1 September 2026 di wilayah Sumatera Utara terdapat 35 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Dairi, Humbangan Sundutan, Mandailing Natal, Padanglaus Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Untuk teman-teman semua tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Pantai Barat, Lereng Timur, dan Pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mbak Putri, prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Dan saudara pendengar, saat lagi juga kami akan update informasi harga pangan. Pastikan tetap bersama kami.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

0: Ya, baik pendengar, kita akan update juga untuk informasi harga kebutuhan pokok pagi ini bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Iya, silakan Pak Gun untuk pantauan informasi harga pangan kita hari ini.
1: Oke. Ya, jadi kalau dilihat ya, harga jumlah kebutuhan pokok pada perdagangan hari ini itu relatif tidak banyak mengalami perubahan harga sebenarnya. Jadi memang masih relatif stabil dengan beberapa komoditas itu bertahan di angka yang sangat mahal. Sebagai permulaan, kita lihat cabai rawit ditransaksikan di kisaran angka Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram, atau masih sama dibandingkan dengan sebelumnya. Cabai merah di kisaran angka Rp55 hingga Rp58, ini juga masih relatif stabil, ya kan? Cabai hijau berada di kisaran angka Rp38.000 per kilogram, cabai hijau di kisaran angka Rp40.000 per kilogram atau mengalami kenaikan ya dari posisi yang kemarin, dan cabai capa di kisaran angka Rp66.000 per kilo. Mungkin masyarakat melihat bahwasanya harga cabai yang mahal ini lebih dikenal pengaruh oleh faktor erupsi Gunung Sinabung. Tetapi kalau saya melihat ya, faktor utamanya bukan di situ, dikarenakan memang faktor utama memicu kenaikan harga cabai ini lebih dikarenakan oleh demand yang tinggi di wilayah Aceh dari Sumatera Utara. Ditambah lagi beberapa wilayah seperti Batubara itu sudah mulai mengalami penurunan produktivitas seiring dengan musim panen yang akan segera berakhir. Jadi memang kondisi seperti ini yang mendorong kenaikan harga cabai secara keseluruhan, untuk cabai merah maupun cabai hijau. Selanjutnya ada harga bawang putih masih berada di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Bawang merah masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogramnya. Untuk daging ayam di Kota Medan memang sedikit mengalami penurunan ya, sekitar Rp2.000 atau Rp3.000 per kilo. Tetapi memang sayangnya harga secara keseluruhan ya, harga daging ayam masih bertahan mahal di Rp42.000 hingga Rp47.000 per kilogram. Kalau kita lihat dari sisi supply, kemungkinan masih akan terus menurun dalam waktu dekat. Tetapi kalau kita lihat dari sisi demand, ini memang dipaksa ya. Artinya demand yang membuat konsumen itu beralih dari daging ayam ke sumber protein lainnya. Salah satunya itu daging sapi. Sehingga memang ini yang menjadi salah satu pemicu kenapa harga sedikit mengalami penurunan. Menyusul kemudian ada harga telur ayam yang masih sama Rp1.600 hingga Rp2.200 per butir. Daging sapi Rp145 hingga Rp160.000 per kilogramnya, artinya masih bergerak sama ini. Kalau kita lihat dari perubahan harga daging ayam yang kalau di beberapa pedagang ya, ini kita melihat perubahan yang harga di beberapa pedagang, saya tidak melihat adanya potensi penurunan dalam jangka waktu yang berkesinambungan dikarenakan memang kondisi dari peralihan itu. Tapi memang kalau kita melihat dari supply maupun dari harga ibu produksi, ini sebenarnya dari supply dalam 3 pekan ke depan ini masih sedikit mengalami tekanan. Sementara dari HPP ini justru kalau sebelumnya harga jagung di kisaran Rp6.000 per kilogram, saat ini harga jagung sudah dikisarankan Rp6.250 per kilogramnya. Artinya memang secara potensial harga ibu produksi untuk komoditas daging ayam ini peluang untuk mengalami kenaikan. Jadi memang harga jualnya nanti bisa saja memicu terjadinya kenaikan harga yang terjadi atau setidaknya mempertahankan harga yang mahal saat ini terjadi dalam beberapa waktu ke depan ya. Sampai kapan? Nah ini kita nanti masih akan menanti dulu. Apakah memang penambahan jumlah grain parent stock yang terjadi dengan didatangkan dari luar ini akan menambah supply ayam hidup di lapangan atau tidak? Selanjutnya ada harga beras yang masih sama Rp14.500 hingga Rp15.000. per kilogram di level kilang. Nah ini menjadi gambaran bahwasanya beras kemungkinan besar ya, ini kemungkinan besar akan stabil ya, walaupun memang musim panen ini sudah, walaupun kita sudah masuk ke musim panen ini. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah yang berada di kisaran angka Rp19 hingga Rp21.000 per kilogram. Besok kemudian ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18 hingga Rp19.000. Untuk gula pasir yang perlu diwaspadai, karena memang situasinya itu kalau kita lihat musim panen sudah terlewati. Ini cukup mengkhawatirkan jika seandainya nanti pasokan melemah atau turun, sementara demand menjelang Natal dan Tahun Baru ini mengalami peningkatan. Nah, ini yang agak sulit ya, ini yang agak susah kita untuk mengantisipasinya, karena demand pasti secara otomatis akan mengalami kenaikan. Selanjutnya ada harga ikan tongkol Oke, kantong kol di Rp32.000 per kilogram, ini masih sama. Ikan dencis di kisaran angka Rp35.000 per kilogram, ini juga masih bergerak stabil. Ya, terus ada ikan gembung, ini turun dari Rp50.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan udang naik ya, dari Rp70.000 ke Rp80.000 per kilogramnya. Untuk komoditas ikan segar, di saat ini terpantau mengalami kenaikan lah ya di beberapa komoditas tertentu. Ya ini kalau kita lihat analisisnya cukup sulit ya, karena memang sangat bergantung dengan hasil tangkapan. Ya memang walaupun kenaikan harga daging ayam belakangan itu bisa saja mendorong peningkatan permintaan akan ikan segar. Tetapi memang kalau kita lihat dari simpul-simpul ya, konsumsi seperti dapur SPPG itu saya melihatnya justru mereka lebih banyak menggunakan daging sapi dibandingkan dengan mengoptimalkan penggunaan untuk ikan segar. Karena mungkin masalah ini ya, masalah supply ya, ketersambungan supply untuk ikan segar ini yang tidak menentu. Dan agak sulit juga ya, kalau di lapangan satu dapur SPPG membutuhkan sekitar 300 kilo ikan segar di dalam satu kali pembelian, ini kan juga belum tentu bisa mampu dipenuhi oleh para pedagang ikan segar kita. Selanjutnya ada harga kentang. Kentang di sini Rp11.000 per kilogram, ini masih sama, buncis Rp14.000 per kilogram, ini juga masih bergerak sama. Wortel Rp7.000 per kilogram, ini mengalami penurunan ya untuk wortel. Nah ini wortel ini salah satu komoditas yang banyak disumbangkan dari wilayah Kabupaten Karo. Jadi harga turun ya, kita berharap ini memang bukan ya, lebih dikarenakan oleh faktor ya distribusi yang sudah mulai lancar ya, dan tidak ada gangguan-gangguan serius dari erupsi Gunung Sinabung. Terlebih kemarin itu hujan deras ya untuk wilayah Kabupaten Karo yang bisa saja mempermudah atau mengurangi dampak negatif dari erupsi Gunung Sinabung itu sendiri. Selanjutnya daun sope Rp22.000 per kilogram, ini juga terpantau masih stabil. Menyusul kemudian ada harga kol di Rp6.000, ini juga masih sama, dan harga tomat turun ya dari Rp15.000 menjadi Rp11.000 per kilogram. Jadi memang secara keseluruhan harga komoditas hortikultura kalau kita lihat ini dari beberapa komoditas yang kita sampaikan trennya mengalami penurunan. Demikian Ibu untuk pengembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Ya baik Pak Gun, terima kasih banyak atas ya. Informasinya untuk pagi hari ini. Ya selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Gun, terima
1: selamat
0: kasih.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin, kita sudah update tadi pantauan harga pangan untuk hari ini, saudara pendengar ya. Dan kita masih terus bersama hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa. Ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain. Ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak. Setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan. Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua. Hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
3: Selain beras, Bulog telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali.